0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
2: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramangguharjo yang ke mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Kami nantikan Anda di kopi Anda untuk menyampaikan komentar dan opini melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Pendengar, masih dengan upaya pemadaman api karhutla dan juga dampaknya kepada kesehatan masyarakat ya, khususnya di Kalimantan Barat, dan nanti akan kami hadirkan di Pontianak Menyapa pagi ini pendengar pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami juga ingin informasikan pendengar mengenai aksi nyata dalam rangkaian RRI Fest 2026, donor darah, dan kali ini waktunya Anda, warga Pontianak, untuk tunjukkan aksi nyata. Satu kantong darah yang Anda sumbangkan adalah napas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti Anda. Catat tanggalnya pendengar, pada Selasa 1 September 2026, di mana donor darah akan berlangsung pukul 7.30 hingga selesai di kantor RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan diri Anda melalui nomor resmi kami, melewati Kak Bodan melalui 08 13 5269 8163, atau informasi lebih lanjut dapat Anda cek di Instagram RRI Pontianak. Anda juga dapat hadir langsung di lokasi, ajak keluarga, teman, dan komunitas Anda. Jangan lupa juga untuk mendonorkan darah Anda. Dan tentunya jangan hanya jadi penonton ya, tapi jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Kami akan segera hadir kembali temani Anda atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: kopi Anda kami nantikan pendengar dari komentar dan opini Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Mengenai banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak pendengar mengenai pemadaman karhutlah. Pemerintah juga memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui kolaborasi terpadu antara Satgas Darat, Satgas Udara, dan instansi lintas sektor. Dan upaya ini kami lansir dari laman Kementerian Kehutanan, pendengar, di mana mencakup intensifikasi pemadaman darat oleh Manggala Agni dan juga TNI Polri. Kemudian juga salah satu penerapan OMC atau operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan di titik-titik rawan juga telah dilakukan. Dan untuk melihat pembaruan situasi secara real, secara visual di lapangan, Anda juga dapat menonton update penanganan karhutlah Kalbar dari video pemantauan resmi BNPB dan memperlihatkan upaya penanganan udara di kondisi titik api di Kalimantan Barat. Hal ini nanti akan kami sampaikan juga dan kami bahas di Pontianak Menyapa dengan tema upaya pemadaman api karhutlah bersama Koordinator Harian Pusdalop PB BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel dan juga Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya Aibtu Ade Suhardiansyah. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Menjumpai Anda di pagi hari ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, kabut pekat, kabut asap masih saja menyelimuti wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai upaya dan berbagai cara terus dilakukan pemerintah bersama dengan stakeholder terkait dalam upaya bisa memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan bagaimana upaya yang terus dilakukan oleh semua pihak dalam memadamkan api kebakaran hutan dan lahan ini. Kami persilakan juga bagi Anda pemirsa dan pendengar yang ingin menyampaikan komentarnya ataupun tanggapannya di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan tanyakan langsung bagaimana upaya pemadaman api karhutla. Sudah bersama kami Aibtu Ade Suardiansah, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Bang Ade, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Mas Tiko.
0: Baik, kabar sehat, Bang, ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Tiko. Baik. Untuk masyarakat Kuburaya dan Kalimantan Barat.
0: Baik, terima kasih Bang Ade. Semoga sehat semuanya yang masih terus berjibaku dalam upaya memadamkan api karhutla. Tapi kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan nih, Bang. Kok masih saja kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Barat, utamanya Kuburaya yang memiliki lahan gambut yang cukup luas di Provinsi Kalimantan Barat, Bang Ade.
1: Jadi selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Kami dari Polres Kuburaya sampai saat ini terus berjibaku melakukan pemadaman. Bahkan kami terhitung hari ini mendapatkan BKO sebanyak 60 personil khususnya Kabupaten Kuburaya untuk memperkuat upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah Kuburaya, Mas Tiko.
0: Oke, di tengah-tengah lapangan atau di lahan-lahan gambut ini masih saja terus ada titik api, Bang Ade?
1: Ya, karena begini, Mas Tiko, dengan lamanya tidak ada curah hujan di wilayah Kabupaten Kuburaya, saat ini titik hotspot terus bertambah di wilayah pemerintah Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Walaupun kami sudah berusaha maksimal dengan pemadaman, pendinginan di titik-titik yang memang bisa terjangkau oleh jalur darat. Dan juga pemadaman dilakukan melalui waterbombing yang dilakukan oleh helikopter-helikopter milik BNPB, milik rekan-rekan TNI, dan juga stakeholder terkait, Mas Tiko.
0: Baik, ini kendala di lapangan apa nih, Bang, kalau boleh tahu, dalam upaya memadamkan api karhutla ini?
1: Kalau kendalanya sampai saat ini adalah minimnya sumber air, Mas Tiko. Minimnya sumber air itu adalah faktor utama kendala kami di lapangan. Tetapi sekali lagi, Mas Tiko, jauhnya sumber api itu bukan menjadi halangan kami untuk melakukan pemadaman. Bahkan beberapa titik hotspot kami melakukan pemadaman manual. Dengan apa? Dengan ranting kayu, dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk pemadaman. Walaupun memang itu tidak bisa bisa berlangsung melakukan pemadaman, tetapi kami tidak akan patah semangat melakukan upaya pemadaman, Mas Tiko. Untuk masyarakat bisa menikmati udara yang sehat, sehingga yang kami harapkan aktivitas masyarakat bisa berjalan secara normal, Mas Tiko.
0: Baik, Bang Ade, adakah wilayah yang menjadi prioritas yang harus urgent mungkin, sesegera mungkin dipadamkan apinya, Bang? Atau gimana, Bang?
1: Nah, Mas Tiko, sekali lagi, yang urgent bagi kami itu ada 4 kecamatan. Dari 4 kecamatan itu yang lebih kami prioritaskan adalah 2 kecamatan, itu Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya. Kenapa? Karena daerah ini menopang objek vital pemerintah Kalimantan Barat, itu Bandara Supadio. Sehingga 2 kecamatan ini yang menjadi konsen dari Polda Kabar, Polres Buraja, juga pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten, karena di situ ada objek vital yang kami utamakan, sehingga lalu lintas udara yang menghubungkan antara Kalimantan Barat dan daerah lain maupun negara lain tetap bisa berjalan, dan sistem perudaraan dan perekonomian tidak terganggu, walaupun ini ada bencana kabut asap dan kebakaran di wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kalimantan Barat.
0: Oke, jadi di kawasan yang dianggap prioritas tadi, apa nih Bang upaya yang maksimal terus dilakukan Bang di wilayah-wilayah prioritas ini?
1: Nah, dua kecamatan yang menjadi prioritas kami itu, upaya yang kami lakukan adalah memperkuat dan menambah peralatan-peralatan pemadaman dan di-backup dengan satuan stakeholder terkait dari BBBD, Manggala, MPA, PNBP, dan seluruh stakeholder yang memang berkompetensi dan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pemadaman, sehingga kita meminimalisir terjadinya hotspot-hotspot baru yang akan mengganggu roda kehidupan masyarakat di wilayah sekitar Kuburaya dan Kota Pontianak, Mas Piko.
0: Baik, Bang Ade, dari sejak dulu ini yang pertanyaan sering muncul, barang ini dibakar atau terbakar nih, Bang Ade?
1: Jadi begini, Mas Piko, saya mengutip apa yang disampaikan oleh BBBD bahwa 99,9 kebakaran lahan dan hutan ini adalah ulah manusia, walaupun memang dia tidak membakar tempat yang dituju, tapi dampak dari mereka membakar lahan hutan itu berdampak luas, karena mereka melakukan pembakaran itu mestiku tanpa sekatan, tanpa batasan, sehingga karena begini mestiku, lahan Kuburaya ini kan berkonstur gambut. Di atasnya tidak terbakar, tapi di bawahnya menyala, Mas Tiko. Sehingga titik-titik inilah yang menjadi kesulitan kami untuk melakukan pemadaman. Di atasnya tidak ada api, tapi di bawahnya membara. Sekali lagi, semua itu bukan menjadi halangan, Mas Tiko. Sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI Pol 1 bahwa itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk melakukan upaya pemadaman dan penggilingan terhadap kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Kuburaya.
0: Oke, kalaulah ini karena ulah tangan manusia, apa tindakannya nih Bang Ade? Karena kan Kuburaya ini wilayah gambutnya, sekali lagi, bisa dikatakan yang paling luas di Provinsi Kalimantan Barat ini, Bang.
1: Nah, gini Mas Rico, kami dari Polres Kuburaya sudah menaikkan status 7 TKP kebakaran lahan itu menjadi laporan polisi atau proses penyidikan. Dari 7 laporan polisi, 3 laporan tersebut sudah kami limpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuburaya. Jadi Kabupaten Kuburaya, Polres Kuburaya adalah polres yang terbanyak dalam melakukan proses sidik terhadap kebakaran lahan hutan di wilayah Polda Kalimantan Barat, Mas Iko. Dan ini kami berkat dukungan support dari pemerintah daerah, stakeholder terkait, sehingga kami bisa melakukan upaya proses pidana terhadap pelaku-pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Kuburaya, Mas Iko.
0: Oke. Baik. Nah, kembali dalam upaya nih, Bang. Jadi teman-teman anggota kepolisian bersama tim gabungan juga, ini gimana mengatur teknis di lapangan dalam upaya memadamkan api, karena sekarang ini lebih kepada upaya pemadaman nih sekarang nih. Gimana Bang Ade?
1: Jadi begini Mas Ceko, kami dari Polres Kuburaya, TNI maupun pemerintah daerah, kami membuat pos terpadu, Mas Ceko. Jadi setiap pagi kami itu melakukan briefing, mengevaluasi hari demi hari minggu demi minggu terkait titik-titik hotspot yang mana yang urgent, yang mana enggak. Sehingga pembagian tim pemadam itu bisa kita atur. Titik mana yang memang perlu kita keroyok bersama, dan titik mana yang memang bisa kita bagi contoh begini Mas Riko. Oh, Desa Limbung ini kita bagikan untuk tim katakanlah Polres Kuburaya.
0: Yeah.
1: Terus titik di Seruat ini kita bagi kepada tim BBBD. Oh, daerah Kakap itu kita bagi kepada Polsek Kakap yang di backup oleh MPA, relawan dan sebagainya. Kalau dan Damkar, sebenarnya kalau Mas Riko, kalau di Kuburaya inilah kami bersyukur Mas Riko. Kelebihan di Kuburaya adalah sistem itu sudah terbentuk Mas Riko. Yeah. Jadi ada satu titik kebakaran lahan, kita tidak perlu komando, tidak perlu diperintah. Mereka bergerak secara sinergis di mana titik itu ada hotspot. Tinggal kita komunikasi melalui HT. Berapa kekuatannya dibutuhkan? Membutuhkan kekuatan banyak atau tidak? Sehingga itu yang memudahkan kami dalam melakukan komunikasi berjenjang. Dan kami juga di sini, kelebihan di kami Mas Riko, Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh stakeholder itu bergerak secara sinergis. Bukan hanya sekedar memberi komando Mas Riko, tetapi Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Dandim itu terjun ke lapangan. Mensupport kami, sehingga itu yang menjadi energi tambahan dan menjadi penyemangat kami di lapangan. Karena pemimpin-pemimpin kami bukan hanya memberi komentar, tapi juga terjun ke lapangan, memadamkan, action ke lapangan. Itu yang menjadi kelebihan di wilayah Kabupaten Kuburaya Mas Riko.
0: Baik, Bang Ade, ini kan diprediksi terakhir Bang. Ini pertanyaan terakhir. Ini kan diprediksi kemarau ini cukup panjang nih Bang terjadi. Nah, apa yang mesti disiapkan nih Bang? Atau apa ya, gimana nih Bang kedepannya kalau memang kemarau ini cukup panjang terjadi Bang?
1: Nah begini Mas Riko, kami dari pemerintah daerah, Polres, polisi dan TNI Polri sudah mengantisipasi. Nah, penambahan bantuan dari Mabes Polri inilah salah satu langkah-langkah mengantisipasi jikalau kebakaran lahan tidak ada dan curah hujan yang rendah ini terjadi sampai September maupun Oktober. Nah, langkah-langkah ini yang sudah kita lakukan. Dan itulah kami melakukan briefing, evaluasi setiap harinya untuk mengambil langkah-langkah sehingga kebijakan kami ke depan, hari per hari ke depannya itu sudah bisa kita rencanakan secara baik. Sehingga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan ke depan itu betul-betul terstruktur dan terkoordinasi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Kuburaya Mas Riko.
0: Baik Bang Ade, terima kasih Bang sudah bersama RRI. Selamat bertugas kembali buat Abang dan seluruh jajaran. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Riko.
0: Sukses
1: dan sehat terus.
0: Amin. RRI Pro 1. Baik, terima kasih Bang Ade, dan itu dia tadi Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya Aibtu Ade Suwardiansah menyampaikan bagaimana perkembangan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, utamanya Kabupaten Kuburaya yang punya lahan gambut yang cukup luas. Dan hingga hari ini, hingga detik ini, tim gabungan masih terus berupaya untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus melakukan upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. BNPB mengungkap ada 6 provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan. Dalam keterangan persnya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suarpelita Panjaitan menyampaikan, BNPB terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif, khususnya 6 provinsi prioritas yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Berton mengatakan pihaknya melakukan pemantauan melalui data hotspot atau titik panas, baik melalui patroli darat maupun patroli udara. Pihaknya juga melakukan penanganan berupa waterbombing hingga modifikasi cuaca. Dan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui darat, Pihaknya terus memperkuat dengan operasi udara melalui patroli dan juga waterbombing. Sementara apabila kondisi atmosfer memungkinkan, operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan bersama BMKG untuk membantu menambah potensi hujan dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Dan kami juga mengundang Anda, pemirsa dan pendengar yang punya solusi bagaimana upaya untuk kita bersama-sama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kembali kami sampaikan bahwa berbagai pihak mulai dari pemerintah, tim gabungan, TNI Polri dan juga BPBD terus berupaya untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Dan hingga hari ini, jika Anda melihat bahwa kabut asap masih saja menyelimuti wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah tadi kami sudah bersama Polres Kuburaya, kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Daniel, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Pak Daniel, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bang Tito.
0: Baik, kabar sehat Pak ya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, baik Pak. Kami ingin tahu kondisi di lapangan ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Mengenai kabut asap karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, Pak Daniel.
1: Berdasarkan hasil briefing dan informasi dari BMKG, bahwa sebaran titik panas di Kalimantan Barat untuk tanggal hari ini, ya tanggal 26 yang terupdate di pukul 23 malam tadi, itu ada 2.623 titik panas. Dengan tingkat kepercayaan rendah itu 80, tingkat kepercayaan menengah 2.451, tingkat kepercayaan tinggi itu ada 92. Yang masuk dalam tingkat kepercayaan tinggi inilah yang kita curigai sebagai titik api. Oleh karena itu, setelah briefing tadi, Satgas Darat dan Satgas Udara sudah melakukan pengecekan di lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi apakah 92 ini merupakan titik api atau bagaimana. Nah, untuk sebaran titik panas ini memang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang ada 53 dan di Kuburaya ada 25. Sedangkan kabupaten yang lain itu bervariasi dari 1 sampai 4 paling tinggi. Tetapi untuk Sintang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Landak dan Singkawang, Mempawah, Pontianak itu nol semua. Nah, namun demikian tetap kita monitor karena satelit ini tidak ada juga yang pihak bisa menangkap titik panas. Jadi kita tidak lengah ya, walaupun nol di situ, tetapi kita tetap melakukan pemantauan.
0: Baik, Pak Daniel, mengapa bisa muncul titik api, Pak?
1: Ya kalau titik api ini kan memang muncul yang pertama karena memang kondisi kita sekarang ini memasuki musim kemarau ya, musim kemarau. Yang kedua, titik api bisa saja muncul karena ada aktivitas-aktivitas manusia ya, ada aktivitas-aktivitas manusia yang bisa saja itu karena ada api itu karena faktor kesengajaan, ada karena faktor ketidaksengajaan. Nah, ini yang perlu didalami oleh satgas-satgas tertentu.
0: Baik, kalaulah ada sekitar 90 titik api dengan tingkat kecurigaan tinggi titik api ini, Pak, mungkinkah memang bisa dipadamkan, Pak, dengan jumlah titik api yang cukup besar ini, Pak?
1: Saya ralat, Bang Tiko. Jadi 92 ini bukan titik api. Titik panas.
0: Titik panas.
1: Nanti kami bisa mengetahui dia ini titik api di laporan briefing pada malam nanti pukul 19. Dari 92 ini ada berapa titik apa namanya titik api yang merupakan api. Nah, kalaupun memang ini merupakan titik api semua, ya tentu kita berupaya ya. Kita berupaya ya, soal hasil kita serahkan kepada yang di atas. Tetapi negara tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Maka kita maksimalkan seluruh sumber daya, apalagi sekarang pemerintah pusat ya sudah BKO-kan beberapa pasukan dari semua angkatan untuk di Kalimantan Barat. Contoh misalnya di Kayong dan di Ketapang ya. Jadi negara tidak boleh kalah begitu.
0: Baik, nah sekali lagi curiga 92 titik api ini gimana madamkannya, Pak?
1: Ya kita pertama tentu kita melibatkan Satgas Darat. Satgas Darat ini kan Satgas Darat terpadu ya, dengan melibatkan semua pihak. Nah, kita berharap titik-titik api ini memang di lokasi tersebut ada sumber air yang bisa memberikan dukungan cukup untuk melakukan operasi. Tetapi bila mana tidak ada sumber air dan aksesnya juga sulit, mau tidak mau kita menggunakan operasi udara dengan cara waterbombing untuk melakukan operasi pemadaman. Nah, kita menggugah semua pihak, tidak hanya petugas, tapi kita masyarakat bergandengan tangan, terutama yang masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang terdampak ini, untuk bersama-sama gitu melakukan upaya pencegahan, upaya pemadaman, pemblokiran, sampai pada upaya-upaya pembasahan, dan lain-lain gitu.
0: Baik, nah ini kan selama ini yang kita ketahui dengan maaf Pak, menyiramkan air Pak, itu pasti matikah sebenarnya api kebakaran hutan lahan ini Pak?
1: Memang karakteristik kebakaran di lahan tanah gambut dan lahan tanah mineral itu memang berbeda sekali. Kalau kebakaran itu terjadi di tanah mineral, itu memang yang terbakar itu permukaannya, bagian atas, permukaan atas. Jadi kalau dia disiram, apakah itu lewat darat, apakah itu lewat udara, sekali

0: bisa dalamnya dari 1 sampai lebih dari 8 meter begitu untuk di wilayah Kalimantan Barat ini, bervariasi sekali. Nah, makanya peralatan yang digunakan itu selain suntik gambut, kemudian selang dengan nosel-nosel tertentu, teknik pemadaman di lahan gambut itu juga berbeda dengan teknik pemadaman di lahan mineral. Nah, ini tentu kapasitasnya Manggala Agni yang lebih memahami teknik-teknik itu.
1: Baik, saya tidak bisa membayangkan, Pak, jika kebakaran hutan lahan ini semakin meluas, Pak. Apalagi dengan diperparah dengan kondisi kemarau yang masih saja terjadi, Pak Daniel.
0: Ya. Ya, ya memang ya ini yang kita harapkan, keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat ya. Masyarakat dimanapun berada lah. Kalau kita bicara masyarakat kan bukan hanya kita bicara petani, tetapi semua kita. Bagaimana kita bersama-sama? Pemerintah ini terbatas. Sebagaimana yang kita sampaikan, tenaga yang kita siapkan, yang tersedia di Kalimantan Barat ini melakukan operasi pemadaman ini tidak lebih dari 6.000.
1: Yeah.
0: Kita bersyukur dibantu oleh pemerintah pusat dengan BKO-kan beberapa personil dari beberapa angkatan begitu. Nah, tetapi itu semua hanya sebuah usaha. Nah, jadi kita tidak bisa juga menyerahkan tanggung jawab ini kepada personil yang ada di lapangan, tapi kerja-kerja sama, kolaborasi, saling memahami, saling memiliki akan lingkungan ini menjadi hal yang terpenting. Karena ketika kita punya rasa memiliki, ya saya kira semua dapat diselesaikan. Tetapi kalau ada yang punya rasa memiliki, ada yang tidak, bahkan ada yang masa bodoh,
1: yeah,
0: ya bersiap-siap saja Kalimantan Barat ini terus gelap.
1: Oke, okay. Pak Daniel, daerah yang jadi prioritas Kuburaya dan Ketapang. Nah, kalau ini daerah yang dianggap prioritas, apa Pak? Mengoptimalkan jadi penanganan di dua daerah ini?
0: Ya, jadi Ketapang, Kuburaya termasuk Kayong Utara. Sekarang kan memang terjadi kebakaran yang cukup masif ya di lahan gambut. Nah, itu indikatornya. Jadi maka di sana dikonsentrasikan pasukan-pasukan juga dikonsentrasikan di Kayong Utara, di Ketapang, di Kuburaya. Untuk membantu tenaga-tenaga atau petugas kita yang sudah ada. Karena bagaimanapun kalau di wilayah Ketapang, Kayong Utara, apalagi Kuburaya ini, kebakaran ini tidak terkendali, ini akan berpengaruh pada aktivitas kita dalam bidang penerbangan, bidang pelayaran, pendidikan, kesehatan, dan semua. Ini akan berdampak. Tentu yang rugi adalah kita semua. Nah, sekali lagi, upaya pemerintah itu tentu punya batas. Kalau tidak mendapat dukungan besar dari masyarakat, tentu upaya pemerintah terbatas.
1: Baik, Pak Daniel, bagaimana ketersediaan air jika minim, Pak?
0: Nah, ini memang menjadi masalah sekarang, ya, operasi-operasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Satgas Darat itu kan persoalannya di sumber air terbatas, pada umumnya terbatas. Nah, itulah yang mau tidak mau kita gunakan Satgas Udara, mengoptimalkan Satgas Udara dengan waterbombingnya. Nah, jadi kita sudah mendapat beberapa armada, ya, di Kalimantan Barat ini untuk heli waterbombing di Ketapang, di Kayong Utara, di Kuburaya, ya, bahkan menjangkau beberapa wilayah-wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.
1: Baik, bagaimana dengan modifikasi cuaca, Pak? Apa ini juga cukup efektif dalam memadamkan karhutla ini?
0: Ya, modifikasi cuaca itu memang sangat efektif sebetulnya sepanjang ada pertumbuhan awan konvektif di wilayah kabupaten dan kota. Contoh hari ini berdasarkan perakiraan dari BMKG bahwa pertumbuhan awan konvektif itu hanya ada di wilayah Sambas yang bisa disemai, yang bisa dilakukan modifikasi cuaca. Jadi modifikasi cuaca itu tidak bisa kita jadwalkan berdasarkan tanggal, tetapi harus berdasarkan pertumbuhan awan konvektif. Maka dia bersifat tentatif. Jadi makanya kru dari heli yang melakukan OMC ini siaga, jadi kapan-kapan harus bergerak begitu.
1: Oke. Jadi solusi yang

0: bisa dilakukan Pak, berarti darat Pak ya. Untuk cuaca ini masih melihat potensi lagi.
1: Solusi yang pertama tentu kita mengajak seluruh masyarakat, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa turun hujan secara masif.
0: Ya.
1: Nah, OMC, Satgas Darat melalui udara itu hanya sebuah ikhtiar. Jadi tidak bisa memberikan jaminan yang 100% begitu.
0: Oke, terakhir Pak Daniel, ini bisa dikatakan parah Pak? Atau bagaimana Pak dengan kondisi kabut asap yang hingga sekarang ini kita masih rasakan Pak Daniel?
1: Ya, sebenarnya begini Bang Piko. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian 3 tahun ke depan, sebenarnya yang sekarang ini masih dalam kondisi terkendali. Ya, karena memang asap ini hanya ada di beberapa kabupaten seperti Kubu Raya, Ketapang, Kota Pontianak ini kena dampak. Di Kota Pontianak sendiri kan tidak terjadi kebakaran begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat luasan-luasan lahan terbakar dari 2001, 2002, 2003 dan seterusnya itu, sebenarnya yang sekarang ini masih terkendali. Hanya memang sekarang kita masuk dalam El Nino yang berkepanjangan.
0: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih Bapak sudah bersama RRI di pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Daniel.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dan demikianlah tadi wawancara kami bersama dengan Pak Daniel dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan kondisi terkini bahwa hasil briefing update terakhir ada kecurigaan 92 titik panas. Dan nanti akan bergeser atau bergerak tim darat untuk bisa memantau secara langsung titik 92 titik yang dicurigai menjadi titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Kubu Raya maupun Kabupaten Ketapang. Dan kita terus berdoa juga kepada seluruh jajaran yang terjun langsung dalam upaya memadamkan api karhutla ini bisa berhasil, dan segala tantangan yang di alami khususnya berkaitan dengan ketersediaan air ini bisa diatasi bersama. Dan Polda Kalimantan Barat juga menegaskan korporasi tidak akan mendapat toleransi jika terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Polisi akan menelusuri keterlibatan perusahaan terutama yang areal operasionalnya berdekatan dengan lokasi kebakaran berdasarkan temuan dan juga alat bukti. Penegasan itu disampaikan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar setelah apel penerimaan pasukan bawah kendali operasi atau BKO Brimob Satgas Aman Nusa 2 di Makosat Brimob Polda Kalimantan Barat Jalan Adi Sucipto Kubu Raya Selasa kemarin. Dan pada saat yang sama jumlah perkara karhutla yang ditangani Polda Kalbar dan jajaran bertambah menjadi 34 kasus. Albert mengatakan pengawasan terhadap korporasi terus dilakukan. Perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran menjadi salah satu objek yang diperhatikan dalam penelusuran. Kami segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menganggaplah. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Kami kutip dari rri.co.id, kualitas udara di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat berada pada kategori yang sangat tidak sehat. Dan berdasarkan data dari aplikasi ISPUNET, Rabu 26 Agustus 2026, jam 7 waktu Indonesia Barat, indeks standar pencemaran udara ISPU tercatat mencapai 233. Data tersebut menunjukkan PM2,5 menjadi parameter kritis dengan nilai 233. Dan kondisi ini mengindikasikan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kita berharap ke depannya upaya terus yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder bisa berhasil dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta untuk Anda pendengar. Melansir dari laman komdigi.go.id juga dapat Anda pantau beberapa berita hoax yang terdapat di sana. Kali ini kami update informasi mengenai tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, video yang mengklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Utara. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju merupakan berita hoax. Dilansir dari laman tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus dan video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fungwong atau Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Dan video yang beredar ini juga bukan di Indonesia, pendengar, melainkan itu merupakan video yang diambil di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. Dapat kami konfirmasi berita mengenai tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu,

0: Pro 1 kembali temani Anda pendengar dengan Halo RRI. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang melaporkan situasi di sekitar Anda, yang melaporkan keluhan, pertanyaan, afirmasi maupun aspirasi, silakan WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 untuk RRI Pontianak. Dan tentunya pagi ini kami tidak sendiri pendengar. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting ya, rekan kami dari RRI Sambas yang merupakan coverage area kami juga. Selamat pagi rekan L.
1: Selamat pagi Fatih, ketemu lagi kita ya.
0: Bertemu lagi dengan Bung L kita pagi ini ya di Halo RRI. Tadi sudah kami sampaikan Bung L untuk kontak yang dapat dihubungi Halo RRI di RRI Pontianak. Untuk di RRI Sambas, masyarakat Sambas dan sekitarnya ingin melaporkan bisa di melalui kontak mana Bung L?
1: Baik, di Sambas ini bisa melalui telepon, SMS atau juga di WhatsApp ya di 0851-76-700-977.
0: Baik, begitu pendengar ya, dan beberapa informasi-informasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat juga sempat kami tampung ya dari beberapa waktu yang lalu, dan juga ada beberapa yang sudah mendapatkan konfirmasi sambil kita juga mengecek situasi terkini ya di Kalimantan Barat, Pontianak dan juga Sambas. Yang paling menjadi keluhan masyarakat saat ini memang Bung El ada dua hal ya untuk di Kota Pontianak. Pertama kabut asap ya karena karhutla yang juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat karena udara kita semua butuh gitu ya. Sama satu lagi air. Di mana air di Kota Pontianak juga beberapa waktu belakangan ini memang terasa sedikit payau atau bahkan asin begitu ya. Untuk digunakan sikat gigi saja itu sudah tidak enak begitu ya untuk kumur-kumur.
1: Dan berbuih ya.
0: Berbuih enggak sampai berbuih sih enggak ya, cuman asin.
1: Asinnya.
0: Asin, jadi agak aneh begitu ya rasanya berkumur dengan air yang agak asin. Bahkan itu padahal air dari PDAM kemarin konfirmasinya terdapat intrusi air laut ya, yang akhirnya mempengaruhi air baku yang menjadi air utama untuk suplai PDAM di Kota Pontianak. Tapi bagaimana dengan di Sambas, Bung El? Selain kabut asap, apakah air juga kualitasnya menurun?
1: Ini sepertinya kita juga sama ya di Sambas ya, karena memang kalau di Sambas ini untuk beberapa waktu ini kabut asap itu juga semakin terasa ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu ya. Untuk hari ini kalau melihat dari untuk kualitas udara ya dari lamannya ispu.kemenlh.go.id untuk angkanya ini di 126. Tadi pagi pas KDK saya cek itu 128. Kategori tidak sehat ya. Untuk kabut asap memang di Sambas ini kalau udah sore itu memang cukup pekat ya dibandingkan siang harinya begitu ya. Kemarin hari Jumat di tempat saya Patih ya itu jam 6.30 itu luar biasa pekatnya, bahkan sekitar 10 meter itu jarak pandangnya juga terdampak begitu, terganggu ya karena saking tebalnya begitu ya. Untuk kondisi air ini juga sama Patih, di sini juga kekeringan juga. Air bersih terutama ya, kalau di kampung-kampung kan memang biasa tuh orang menggunakan air hujan ditampung menggunakan blong ya.
0: Betul.
1: Udah pada ngeluh ya karena udah pada habis untuk stok air hujan begitu ya. Sementara untuk kanal-kanal ya, kalau dulu di tempat saya itu sungai ya, sungai alam ya yang kecil gitu ya. Biasanya memang jadi sumber air, sekarang kering.
0: Baik.
1: Ya, kering. Jadi memang perlu juga ini untuk air begitu Patih.
0: Baik, bahkan di beberapa daerah di Kalimantan Barat ya, Sungai Kapuasnya sampai surut sekali begitu ya, sampai terlihat pasir di tengah itu ya, Bung El ya.
1: Di Sambas ini masih aman sih sungainya.
0: Masih aman ya sungainya ya, alhamdulillah ya. Nah, kemarin juga sebenarnya sempat terjadi hujan di Pontianak begitu ya, tapi juga kami dapat laporan dari salah satu pendengar kami di Batu Layang bahwa air yang turun itu tidak disarankan untuk digunakan apalagi dikonsumsi begitu ya, karena walaupun air hujan itu turun mengenai genteng, airnya tuh kualitasnya kotor pendengar ya. Dan itu juga sempat dilaporkan oleh pendengar kami kemarin, ada Ibu sebentar, di mana kemarin ya, Bu Rusmiati di Batu Layang yang mengabarkan bahwa air hujan yang ditampung itu berbusa karena saking mungkin atapnya udah kena ini ya Bung El ya, apa namanya tuh, jerebu begitu ya, sudah menumpuk di atas atap, kemudian dijatuhi air hujan, juga air yang ditampung tidak direkomendasikan untuk digunakan apalagi untuk dikonsumsi begitu karena memang berbusa. Itu kemarin waktu sempat terjadi hujan. Nah, dan untuk saat ini juga belum terjadi hujan dan air juga masih terasa asin ya di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya pendengar. Bahkan di Sambas juga tadi terasa asin begitu ya. Tentunya kita menghimbau untuk masyarakat ya, sebenarnya ada aturannya nih Bung El mengenai ketentuan pengecualian terkait pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur pada pasal 69. Dan ini juga berkaitan dengan kabut asap yang saat ini terjadi ya di Kalimantan Barat. Bahkan sepulau Kalimantan kalau kita lihat titik api menyebar secara merata, Bung El. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Dan ini kami update terlebih dahulu. Bung El, saya izin untuk bacakan terlebih dahulu ya untuk pasal 69 ayat 2. Di mana penjelasan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UUPPLH. Aturan dan pengecualian pembakaran lahan prinsip larangan. Pada dasarnya pada pasal 69 ayat 1 huruf H, UUPPLH melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, pengecualian kearifan lokal pada pasal 69 ayat 2 UUPPLH memberikan pengecualian dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Batasan penjelasan pasal tersebut menafsirkan kearifan lokal sebagai pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Ditanami varietas lokal serta dikelilingi sekat bakar agar api tidak menjalar. Sebenarnya aturannya ini sangat ketat pendengar ya. Dan catatan penting terkait perkembangan hukum, meskipun Undang-Undang Dasar memuat pengecualian untuk kearifan lokal, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 tentang memperketat atau bahkan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Dilarang sama sekali tanpa pengecualian untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas. Pelanggaran terhadap aturan pembakaran ini dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 108 UUPPLH dengan ancaman penjara 3 hingga 10 tahun. Jadi memang saat ini memang kritis dan memang diperketat begitu ya Bung El ya, walaupun sebenarnya sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, dan bahkan tadi sebenarnya aturannya juga ketat begitu pendengarnya untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan menafsirkan kearifan lokal. Tapi jika kondisinya seperti sekarang ini, memang tidak bijak ya untuk kita membuka lahan dengan cara dibakar, apapun itu alasannya pendengar. Dan saat ini memang aturan pembakaran ini sedang diperketat dan bahkan dilarang sama sekali untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Menurut Bung El bagaimana, apakah di Sambas juga terdapat titik-titik api yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Sambas, Bung El?
1: Kalau di Sambas ini informasi terbaru ya, itu sempat terjadi juga untuk karutlanya ini di Jelu Air di Kecamatan Jawa di sana, itu juga terjadi kemarin ya. Kemudian kalau untuk yang terbaru ini di Tekarang ya, itu tepatnya di belakang salah satu sekolah gitu ya. Kami lansir dari akun media sosialnya Infomedia Sambas ya. Itu kalau untuk kebakarannya ini ya, itu tepatnya ini di belakang SMA Tekarang. Ya, dan masyarakat di sana ini juga diimbau ya untuk berhati-hati begitu ya. Kalau kemarin saya juga sempat jalan-jalan begitu ya, ke hutan, karena saya, tempat saya ini juga berbatasan langsung dengan Jawai ya. Jadi memang setiap tahun itu di sana itu sering terjadi kebakaran ya. Dan kemarin ini terjadinya di perbatasan antara Sungai Baru dan juga untuk, karena itu di Sungai Nilam ya, perbatasan dengan Sungai Baru. kebakaran di sana itu terjadi ya. Saat ini untuk kondisinya masih sedang dilakukan untuk pendinginan begitu Patih ya.
0: Itu yang terbakar hutan atau lahan Bung El yang ada di daerah yang disebutkan Bung El barusan?
1: Itu lahan dan juga hutan ya. Karena kalau di perbatasan tempat saya itu ya Jawa ya, sebenarnya ini hutan produksi begitu ya. Karena beberapa kali terjadi kebakaran, sehingga untuk kayu-kayu itu sudah tidak ada lagi, tersisa itu hanya berupa pakis. Dan ini yang menjadi kendala juga begitu Pak ya, kalau sudah musim panas ya, kemudian tambah angin kencang, akhirnya nyebar. Kalau tempat saya itu setiap tahun itu memang terjadi karut lah. Untuk tahun ini saja yang alhamdulillah masih aman ya. Kemudian untuk ketersediaan air ini juga menjadi perhatian juga, karena memang kalau di beberapa lahan itu memang sudah dibikinkan kanal begitu Pak ya, dibikinkan, kalau bahasa Sambas ini dibuat pagung. Jadi dibikin semen, di semen kemudian dibikinkan tanggul, tetapi kemarin saya cek kering. Karena saking lamanya di tempat saya itu sekitar 1 bulan itu Pak ya, belum turun hujan ya di
0: belum ada turun
1: ya,
0: hujan.
1: Desa Sungai Kumpai itu di Teluk Kerapat.
0: Baik. Iya, pagung begitu ya, tanggul untuk menampung air biasanya begitu ya di wilayah-wilayah tertentu begitu pendengar. Dan memang sedang kering artinya Bung El ya, memang tidak ada hujan. Informasi ya, kemarin juga pendengar ya sempat kami dapatkan bahwa sebenarnya sedang dilaksanakan operasi untuk menangani atau membuat modifikasi cuaca begitu ya, OMC pendengar, dan beberapa titik-titik wilayah yang bisa melakukan pembibitan untuk dijadikan penyemaian begitu ya untuk hujan buatan yang akan dilakukan di Kalimantan Barat begitu pendengar. Dan lagi kami masih ajak pendengar tentunya Bung El ya untuk bergabung bersama kami melaporkan ataupun menyampaikan keluhannya terkait pelayanan publik. Silakan pendengar WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 untuk WhatsApp-nya Pro 1 RRI Pontianak. Sedangkan di Sambas Anda juga dapat bergabung bersama Bung El kami di sana. Berapa WhatsApp silakan Bung El?
1: Di 08517670977. Dan dari Sambas ini ada juga informasi untuk pemeliharaan kelistrikan PLN ULP Sukura. Pekerjaan ini penegakan tiang miring untuk waktunya di jam 9 ya hingga nanti ke jam 3 sore. Adapun untuk wilayah yang padam ini di Desa Sungai Baru, kemudian juga Desa Berlimang, Desa Puringan, kemudian juga Desa Sengawang, Desa Teluk Kasih, sebagian Desa Lela ya. Itu untuk hari ini, Pati, jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi untuk warga di sana, ini udah padam sepertinya ya.
0: Yeah.
1: Boleh disampaikan juga informasinya apakah sudah padam atau bagaimana, boleh disampaikan juga di SMS atau juga di telepon di 08517670977, Pati.
0: Baik, ada pemadaman bergilir begitu artinya Bung El ya, yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Sambas begitu.
1: Ya, karena memang lagi ini penegakan tiang yang miring. Kalau di tempat saya kemarin itu sudah ya minggu lalu ya, karena ini penggantian tiang listrik yang baru. Ya. Yang lama kan sudah keropos ya, itu diganti dengan yang baru begitu Patih. Jadi minggu lalu itu sudah dapat giliran untuk padamnya begitu.
0: Baik, di Kota Pontianak juga beberapa hari belakangan ini, dua sampai tiga hari belakangan memang juga sempat terjadi pemadaman listrik ya, di tepatnya di Pontianak Timur, di Tanjung Raya 2 pendengar, dan kami belum dapat informasi apapun ya, dan kemarin sempat mendapatkan keluhan juga dari masyarakat yang mengeluhkan mati lampu yang cukup lama begitu ya, pemadaman listrik di Tanrai atau Tanjung Raya 2 dan sekitarnya ya pendengar di Pontianak Timur, dan belum kami dapatkan informasi yang resmi. Kemarin juga ada yang mengirimkan informasi, tapi kami belum dapat konfirmasi lebih jelasnya karena ada yang bilang kebakar lah begitu ya. Dan informasi lebih lanjutnya nanti akan kami update dan tentunya akan kami konfirmasi ke pihak terkait begitu, dalam hal ini tentunya PLN pendengar. Nah, beberapa waktu lalu juga Bung El, beberapa pendengar kita juga ada yang sempat mengeluhkan soal karhutla ini ya, lagi-lagi masih tentang karhutla. Dan di Kalbar ini sebenarnya dipicu karena ulah manusia atau alam begitu. Dan sanksinya sebenarnya seperti apa untuk oknum yang nakal ya begitu ya, bagi pribadi ataupun perusahaan. Dan ini juga masih belum kami dapatkan konfirmasinya dari pihak terkait begitu pendengar ya. Dan ini kemarin dapat telepon dari jauh malahan sebenarnya, ini dari Manado kemarin ya, sempat menelpon ya, menyusul kasus ISPA di Kalimantan Barat yang juga semakin tinggi angkanya Bung El. Kemarin juga sempat diinformasikan ya di Kabupaten Sambas kalau tidak salah juga kasus ISPA-nya juga melonjak naik begitu Bung El.
1: Dan untuk saat ini memang proses belajar mengajar ya untuk sekolah itu juga masih berlangsung ya, cuman ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan belajar secara daring begitu. Tadi pagi saya lihat untuk anak-anak pergi sekolah juga cukup ramai juga, tetapi sayangnya ada beberapa yang memang tidak mengenakan masker ya. Jadi dengan kondisi tadi ya, untuk angkanya ISPU ini gitu ya, untuk kualitas udara di angka 126 ya, ini kategori tidak sehat. Jadi memang untuk orang tua ya, kepada anaknya ini boleh disediakan maskernya begitu ya Pati ya. Dan kemarin yang sempat ramai itu di Tangerang ya, yang sempat pekat sekali. Itu. Dan untuk sekolah juga masih berlangsung ya, begitu Pati.
0: Baik. Beberapa menyusul soal kebakaran hutan dan lahan dan juga kualitas udara yang masih bisa kita katakan buruk bahkan berbahaya ini pendengar. Kemarin di Kota Pontianak juga ada imbauan ya untuk meliburkan sekolah. Awalnya waktu itu Bung El untuk SD dan SMP. Tapi kan tentunya para pelajar SMA juga memerlukan perlindungan lebih lanjut begitu ya mengenai kabut asap ini. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat akhirnya mengalihkan kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi BDR atau belajar dari rumah. Dan pembelajaran daring bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 24 hingga 28 Agustus mendatang pendengar, sebagai langkah antisipatif menyikapi kondisi kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Nah, kebijakan tersebut juga diambil setelah Disdikbud Kalbar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sekolah terdampak asap bersama Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen RI pada Sabtu lalu. Selain itu, keputusan juga telah dipertimbangkan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Kalimantan Barat berdasarkan BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. Dan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, kepala sekolah dan guru serta tenaga pendidikan di sekolah negeri ataupun swasta tetap mengikuti ketentuan jam kerja ASN. Maksud kami untuk yang tetap untuk negeri pendengar ya, ini tetap mengikuti ketentuan jam kerja ASN yang berlaku dan wajib menggunakan masker kesehatan serta memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Itu dia pendengar ya. Nah, kemarin kan SD dan SMP, kemudian yang SMA pada komen gitu, emangnya SMA nggak diliburkan nih. Nah, sekarang SMA juga ikut diliburkan, yang kuliah sekarang, kuliah kapan nih diliburkan juga?
1: Kita kapan?
0: yang kerja juga nih, kemudian yang kerja apakah kebal gitu ya? Tidak pendengar ya, tetap untuk Anda yang masih perlu bekerja dari luar, dari kantor dan harus keluar ruangan, tetap diimbau untuk menggunakan masker lah ya untuk di kegiatan di luar ruangan begitu Bung El. Ada informasi apa selanjutnya di Sambas Bung El, silakan.
1: Mengingat kondisi cuaca yang juga cukup panas ya, tambah lagi istilahnya ini mudah terbakar ya, jadi untuk warga masyarakat ini juga tentunya dihimbau begitu ya untuk tetap waspada juga, karena memang di Sambas ini juga sudah terjadi kebakaran yang menimpa rumah warga ini pendengar, ya, di Desa Nyirih di Jawa ya pada Selasa pagi kemarin ya. Kalau dari Sambas informasi ini pendengar, ini untuk bangunannya ini sekitar 95% itu ludes ya, terbakar api begitu ya. Dan ini juga menjadi perhatian juga tentunya, keberhati-hatian juga bagi semuanya ya, ditambah dengan kondisi yang panas. Jadi sebelum meninggalkan rumah, dicek lagi nih, kemudian kabel-kabelnya apakah sudah perlu diganti begitu ya. Kemudian dapurnya apakah sudah kompornya sudah dipadamkan. Kalau di Sambas memang kalau untuk dapurnya ini Patih ya cukup unik. Masih menggunakan dapur kayu ya. Jadi untuk dapurnya itu berupa tanah. Nanti untuk bahan bakarnya itu menggunakan kayu ya. Jadi kalau misalkan ditinggalkan dengan kondisi menyala, nah ini yang bisa menyebabkan kebakaran begitu Patih.
0: Baik pendengar, dan kami juga tetap masih menantikan menantikan Anda pendengar ya melalui kanal-kanal resmi kami di WhatsApp Kota Pontianak di 0811-5701042 atau telepon di 734-987. Sedangkan di Sambas, silakan Bung El.
1: Di 0851-76-700-977.
0: Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi sekitar Anda, menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi, pendengar silakan untuk bergabung bersama kami dan nanti akan kami dapatkan konfirmasi dan jawaban ya dari pihak-pihak terkait, stakeholder maupun instansi dan kedinasan tentunya pendengar. Kami juga sedang live TikTok di Pro1 RRI Pontianak. Dan ada satu laporan dari pendengar kami di Kuburaya, tepatnya di Jeruju Besar. Seperti yang akan kami bacakan setelah kesempatan yang akan lewat, tetap bersama kami di sini. Pendengar, kita break sejenak, Bung El.
1: Oke, siap.
0: Tetap bersama kami di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Pontianak dan Sambas masih temani Anda pendengar dalam program Halo RRI edisi hari ini 26 Agustus 2026 dengan masih tentunya mengajak Anda pendengar untuk aktif melaporkan situasi di sekitar Anda, menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi, apresiasi bahkan ya melalui WhatsApp kami di Pontianak, WhatsApp 0811 570 1042, telepon di 734987, juga dapat menyaksikan kami secara live di RRI Pro 1 Pontianak akun TikToknya. Kemudian di Sambas dapat Anda hubungi bersama rekan L. Berapa rekan L?
1: Di 0851767007. Dan tentunya pendengar juga bisa menyampaikan kalau misalkan menemukan juga melihat adanya titik api, boleh juga disampaikan biar nanti dari pihak terkait ini bisa langsung ke lapangan. Kemudian juga menemukan tentunya ada informasi menemukan atau juga kehilangan, boleh juga disampaikan. Atau kondisi infrastruktur juga di tempatnya bagaimana, yang tentunya perlu penanganan atau juga perlu perbaikan secepatnya begitu ya, boleh juga disampaikan. Atau ingin menyampaikan apresiasi juga boleh, silakan ya. Kami buka di 0851767007. Dan Patih, kalau berbicara mengenai infrastruktur ya, kemarin itu saya lewat di Jalan Sukamantri
0: ya,
1: di Jalan Muhammad Syafiuddin ya, itu masuk ke Sukamantri luar biasa ya, itu di sana jalannya itu berlubang, berkerikil, tembus ke Jalan Istana, tembus lagi ke Jembatan Sabu. Kalau di Jalan Istana itu kemarin lagi ada pengerjaan ya, jadi jalannya itu sudah dipasang banner ya, atau juga baliho di sana itu akan ditutup jalannya karena lagi ada proyek pengerjaan jalan, penimbunan di sana. Untuk Jalan Sukamantri itu sekitar 200 meter ya, itu rusak parah di sana. Jadi kalau misalkan jalannya di Jalan Istana ditutup, kalau misalkan mau ke DK dalam kaum, harus melewati jalan alternatifnya Jalan Sukamantri, itu perlu siapkan untuk mentalnya, kesabarnya.
0: Baik, tidak kebayang berdebunya begitu ya, Bung El, karena emang situasi sedang tidak ada turun hujan begitu ya di sana.
1: Berdebu, kerikil, terus lubangnya dalam-dalam juga, kalau misalkan tidak hati-hati ini bisa-bisa menyebabkan kecelakaan juga di sana, begitu ya.
0: Baik, diimbau untuk masyarakat berhati-hati, artinya untuk yang ingin melewati Jalan Sukamantri tadi informasinya ya dari Bung El di Sambas pendengar. Kami sapa-sapa juga pendengar yang ada di live TikTok kali ini, Bung El. Ada pendengar kita dari Kabupaten Sekadau, Belitung Hulu, jauh ya. Kemudian ada Fahmi Dekartining yang mentari bersinar cerah, semangat kita dalam berkarya, sehat selalu dalam salam dari Banyuwangi katanya. Baik, terima kasih. Wah, Banyuwangi sedang cerah, tapi sayangnya di Pontianak, di Kalimantan Barat saat ini cerah tapi tertutup kabut asap begitu ya, Bung El ya. Dan iya, masih kabur pandangannya ya. Baik, kemudian pendengar kami dari Kabupaten Kuburaya, Jeruju Besar ini masih masuk dalam coverage area kami untuk menyampaikan kepada pihak terkait nanti pendengar. Di sini ada Abdul Ghaffar Ghazali yang mengharapkan untuk daerah pesisir Kalimantan Barat agar dapat mencontoh warga dan aparat desa yang kompak dalam mengatasi kekurangan air bersih. Sebab di desa Seperiuk, Seperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan Sambas, mereka menggunakan ADD untuk dibuatkan sumur bor untuk warganya, sehingga masyarakat Seperiuk A sudah tidak lagi kekurangan air bersih. Dari Pak Uning di Kuburaya. Dah, baik. Ini pendengar kita di Kuburaya yang

0: perbaikan jalan yang secara swadaya. Itu yang informasi yang terbarunya. Tapi kalau untuk sumur bor, kemarin di tempat saya itu memang sudah dilakukan ya. Tapi ini mandiri ya. Dari tahun 2019 itu, karena memang tahun 2019 itu juga parah kekeringannya. Jadi satu sumur bor itu 5 rumah ya. Jadi nanti patungan untuk harganya itu sekitar 8 jutaan atau 10 jutaan lah satu sumur bor ya. Jadi bisa diisi dengan 5 pipa ya. Jadi kalau di tempat saya alhamdulillah untuk air bersih ya aman saat ini. Karena memang rata-rata itu sudah menggunakan sumur bor. Airnya juga jernih ya, seperti air hujan begitu Patih ya.
1: Oh baik, jadi masyarakat swadaya sendiri begitu ya untuk membuat sumur bor dan akhirnya dimanfaatkan bersama begitu ya Bung El ya?
0: Ya benar, bahkan untuk airnya kualitasnya itu biasanya kan kalau misalkan di tanah gambut ini ya, zat besinya ini kan cukup tinggi ya. Jadi walaupun dia nanti ketika keluar warna jernih bening, tapi ketika didiamkan sekitar 15 menit ataupun juga 30 menit berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Tapi kalau yang di tempat saya itu jernih ya, seperti air hujan. Bahkan juga bisa untuk dikonsumsi begitu, Patih.
1: Baik ya, ini semoga dapat menjadi apa tadi harapan dari Pak Uning ya di Kuburaya, harapannya agar warga dapat kompak begitu mengatasi kekurangan air bersih. Terima kasih Pak Uning di Kuburaya telah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga, nah ini Halo RRI ditujukan untuk RRI sepertinya ini pendengar ya, di mana salah satu pendengar kita di Sambas juga mengeluhkan suara yang kurang jelas nih sepertinya ya. Apakah RRI Pro 1 Sambas bisa dimonitor lewat RRI ya, digital parabola? Kalau lewat gelombang 97,4 sering berdesir katanya, cukup mengganggu telinga. Dan pendengar kita ini monitor dengan radio Panasonic, bagus sekali, kuat, tapi di Serayu katanya masih satu desa dengan dusun Sekabau dengan radio merek berbeda, itu kecil sekali suaranya. Terima kasih. Baik.
0: Ini di Sekabau ya?
1: Iya.
0: Truk Ramat berarti di situ.
1: Oke. Ini kita tampung terlebih dahulu pendengar ya untuk laporannya. Semoga nanti kualitas siaran kita di RRI Pontianak bahkan di RRI Sambas juga dapat mengcover semua area begitu ya untuk masyarakat kami pendengar ya yang ingin memonitor RRI melalui terestrial begitu. Gelombangnya 97,4 tadi ya Bung El ya.
0: Iya benar. Kalau sebelumnya memang 97,7 ya. Tapi kemarin itu sudah berganti frekuensinya menjadi 97,4 begitu ya.
1: Baik, seperti itu pendengar. Dan kalau Anda juga saat ini sedang berada di lokasi lain, dapat memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar download ya aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda di Play Store ataupun App Store. Dan Anda dapat menyampaikan keluhan Anda juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Baik, terima kasih tadi siapa? Pak Wahdi tadi ya yang bergabung bersama kami. Kami teruskan ke RRI Sambas begitu ya.
0: Baik, siap. Baik. Ya. Dan Patih ini mengenai infrastruktur kemarin juga diinformasikan di Halo RRI ya, yang mengenai jembatan di ini ya, di jembatan di Kampung Lorong yang berlubang. Ini sudah diperbaiki Patih ya, sudah
1: bagus.
0: Tengah dan kiri itu sudah di bahasa Sambasnya ditambal, sudah mulus. Jadi yang akan melintas di sana sudah aman lah begitu ya. Tentunya terima kasih ya untuk pihak terkait ya sudah memperbaiki jembatan, kondisi aspal di jembatan Kampung Lorong begitu Patih.
1: Ini kemarin kalau nggak salah sempat ada yang melaporkan juga ya Bung El ya, di Halo RRI.
0: Pas ya pulangnya malam itu tiba-tiba jadi bagus ini ya gitu, kaget ya ternyata barusan ini ya diperbaiki begitu Patih.
1: Nah merupakan satu hal yang baik juga nih artinya pendengar ya, Halo RRI hadir untuk menyampaikan kepada pihak terkait dan akhirnya berbuah solusi begitu ya untuk di Kabupaten Sambas tadi. Kemudian kami update lagi pendengar, baik ini sepertinya saya harus mengupdate ini.

0: Bung El, soal kualitas udara ya di Kota Pontianak yang saat ini masuk dalam kategori udara sangat tidak sehat. ISPU Pontianak capai 233, di mana ini per hari ini ya Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 indeks standar pencemaran udara atau ISPU tercatat mencapai 233, dan data tersebut menunjukkan PM 2.5 menjadi parameter kritis dengan nilai 233. Kondisi ini mengindikasikan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan tingginya angka PM 2.5 ini menjadi perhatian utama karena partikel tersebut berukuran sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Masyarakat terutama kelompok yang rentan ini terhadap dampak pencemaran udara perlu meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk itu selalu kita imbau dan kita waspadakan untuk masyarakat tetap menggunakan masker ya yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Disarankan untuk memperhatikan perkembangan kualitas udara juga sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian penggunaan perlindungan pernapasan yang sesuai dan pengurangan aktivitas di area dengan paparan polusi tinggi ini dapat menjadi langkah pencegahan untuk mengurangi resiko kesehatan. Bahkan informasinya juga Bung El kemarin sempat didistribusikan ya untuk tabung oksigen di wilayah Kalimantan Barat untuk masyarakat, bahkan juga sempat ada posko-posko tertentu begitu ya yang mempersilakan masyarakat jika menginginkan atau ingin mengakses oksigen, tabung oksigen maksud kami. Nah, dan kali ini dari Polri yang mengirimkan bantuan karhutla ke Kalimantan Barat berupa masker gas hingga tabung oksigen. Informasi 17 jam yang lalu, pendengar, kami update terlebih dahulu Bung El, di mana Polri mengirimkan bantuan logistik ke Kalimantan Barat yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa kemarin, pendengar, dan menyusul kebutuhan mendesak petugas di lapangan yang terus berjibaku memadamkan titik api. Untuk bantuan yang dikirim ke Kalbar meliputi 100 set masker gas dan kanister, 200 tabung oksigen hingga peralatan pemadaman seperti selang pemadam, selang hisap, pistol nozzle, dan konektor Y. Tak ketinggalan juga kolam air embung berkapasitas 5.000 liter, pompa robin, pompa apung, genset, dan pompa darat untuk diberangkatkan untuk mendukung operasi di lapangan. Melansir dari laman Hai Pontianak, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyebut penyaluran logistik ini menjadi bagian dari komitmen Polri menjaga kelancaran penanganan karhutla di lapangan, dan pengiriman dilakukan bertahap lewat beberapa penerbangan menyesuaikan dengan ketersediaan angkutan udara dan kapasitas pengiriman. Itu dia pendengar ya. Dan tentunya kita juga aplaus ya untuk seluruh petugas, bahkan ada relawan API juga ya Bung El yang turun ke lapangan untuk bersama-sama. Tak kena lelah. Lelah sih lelah begitu ya, tapi tetap begitu ya, luar biasa, dan apresiasi setinggi-tingginya kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang benar-benar memikirkan kita semua ya, masyarakat Kalimantan Barat, agar tidak lagi menghirup udara yang sudah tidak sehat ini, pendengar. Itu dia informasinya dari Sambas. Apakah sudah ada yang bergabung kembali, Bung El?
1: Kalau dari Sambas ini kita belum ada ya untuk pendengar yang menyampaikan. Kalau kita berbicara mengenai karhutla ini, Patih ya, ini sekarang kan di Sambas ini juga musim tanam padi, berkebun. Nah, ini juga menjadi tentunya persoalan juga, perhatian juga tentunya untuk masyarakat terutama lah ya, ya berkebun ataupun juga bertani. Untuk saat ini ditunda dulu ya untuk membakar lahannya, karena kalau udah siang hari jam 1 lewat itu, Patih, itu untuk angin lumayan kencang begitu. Itu yang biasanya memang yang membuat api itu semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan begitu ya. Tapi kalau orang-orang dahulu, Patih ya, ini berbagi pengalaman sedikit lah ya. Kalau orang dulu itu memang kalau untuk bakar dia itu ngelihat kondisi dulu. Apakah bakarnya ini nanti pagi atau sore hari? Sore harinya itu biasanya mendekati maghrib, karena jam segitu biasanya angin itu tidak begitu kencang. Tapi kalau misalkan bakarnya di jam 1 ke jam 2, itu memang untuk angin itu lagi kuat-kuatnya. Jadi itu yang biasanya memang bisa kalau misalkan bakar lahan ya bisa menyebar kemana-mana. Kemudian di samping kiri kanan atas bawah itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu ya, kalau untuk bakarnya sebelum nanti dibakar tengah-tengahnya. Atau biasa juga bahasa sambasnya ini disapat ya. Ini di apa ya namanya? Disiram-siram dengan air ya, kiri kanan begitu ya, biar nanti apinya itu tidak menyebar ke lahan sebelah begitu Patih ya. Itu biasanya teknik dari orang-orang dahulu begitu ya. Tapi kalau sekarang memang ya lagi musim panas berkepanjangan, jadi memang diharapkan ya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran begitu Patih.
0: Baik, itu tadi pendengar ya, informasi dari Sambas. Memang saat ini sedang musim-musimnya untuk menanam padi kembali sebenarnya ya Bung El ya, tapi karena kondisi yang saat ini sedang tidak memungkinkan, mungkin untuk beberapa waktu ini kita tunda terlebih dahulu begitu pendengar ya. Kemudian ini ada yang bergabung, oke, via TikTok tadi ya, Rizky menyampaikan, mengharapkan semoga masyarakat di Kalimantan Barat sehat-sehat selalu dan tetap menggunakan masker juga saat keluar ruangan katanya. Oke, imbauan yang baik juga tentunya pendengar ya untuk sesama masyarakat di Kalimantan Barat untuk terus menjaga diri ya. Bahkan juga Bung El, karena kualitas udara ini tidak hanya berdampak di luar ruangan begitu ya, bahkan di dalam ruangan juga kadang terasa. Nah, untuk masyarakat yang memiliki sensitivitas lebih tinggi lagi begitu ya, untuk kelompok sensitif bahkan disarankan untuk menggunakan air purifier di dalam ruangan. Dan untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker tentunya pendengar. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Dan sampai beberapa hari ke depan nih juga kalau kita pantau melalui laman iqr.com, bahkan di Kota Pontianak saat ini hingga beberapa hari ke depan masih masuk dalam kategori udara yang tidak sehat pendengar. Itu dia ya yang dapat kami sampaikan. Masih belum ada di, ya silakan.
1: Kemarin ini hari Minggu sih sempat hujan gerimis ya Patih ya. Hari Minggu itu sempat hujan gerimis di Jalan Tabrani. Tapi hari Seninnya kabutnya belum hilang. Kemudian informasi dari pendengar kita juga, hari Selasa maghrib ya, habis maghrib itu sempat hujan deras di Sagang Galing sana, cukup lama juga untuk hujannya di sana. Begitu sudah hujan, namun lagi-lagi ya untuk air hujannya belum bisa ditampung begitu Patih ya, belum bisa digunakan begitu ya.
0: Iya, artinya sama tadi dengan keluhan Ibu Rusmiati di Batu Layang tadi ya, soal air hujan yang ditampung memang masih belum bisa digunakan. Dan bahkan sebaiknya jangan digunakan dulu begitu Bung El ya, karena memang sedang tidak baik kualitas airnya. Kemudian di TikTok ada Sigit Suparno Setio Dewo menyampaikan karhutla katanya. Baik, terima kasih Bung Sigit ya yang bergabung bersama kami di TikTok mengenai karhutla. Lokasinya di mana Bung Sigit, boleh update ke kami yang agar dapat kami sampaikan kepada pihak terkait dengan segera ya, soal kebakaran hutan dan lahan ini yang memang tidak bisa kita biarkan begitu pendengar. Tadi info di Sambas setelah hujan pun masih berkabut asap begitu ya Bung El ya. Karena ternyata kalau misalnya di lahan gambut itu dari atas terlihatnya sudah tidak ada api, tapi apinya malah di bawah begitu
1: sih begitu ya. Nah, dan ini juga cukup dalam gitu Patih ya. Jadi
0: betul,
1: misalkan karena tanah gambut ini kan seperti plastik begitu ya. Jadi kalau misalkan dia udah makan ke bawah, terus walaupun hujannya lebat, tapi di bawahnya itu masih nyala. Nanti ketika panas lagi, ketiup angin, itu yang bisa membesar kembali. Bahkan kalau di tempat saya kemarin beberapa waktu yang lalu memang sering kejadian juga kebakaran hutan lahan. Itu biasanya dari bawah ya untuk apinya ya. Jadi jalan itu juga sampai merekah begitu ya, dari gara-gara dari apinya begitu ya. Bahkan kalau misalkan kita bakar, kalau misalkan di seberang ada kanal, itu apinya dari seberang itu bisa melompat ya. Karena untuk apa istilahnya ini partikel-partikel yang kebawa sama angin itu kan biasanya kan masih nyala ya, jatuh ke tanah, tanah gambut, ketiup angin, jadilah titik api yang baru. Itu yang kalau misalkan pengalaman yang saya lihat ya di tempat saya begitu Patih ya.
0: Baik, titik api berpindah pendengar ya, karena emang cuaca kering dan juga angin kencang yang terjadi. Ini tadi yang kita dapatkan informasi dari TikTok ini, Bung El, ya, pendengar kita Sigit ya, yang ternyata kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sungai Pelang Ketapang informasinya. Kebetulan kami juga lansir dari laman kalbar.bmkg.go.id mengenai peringatan dini cuaca beberapa hari ke depan di Kalimantan Barat. Di Ketapang itu memang berpotensi terjadi angin kencang hingga beberapa hari ke depan, pendengar. Di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, ya, Ketapang dan Kayong Utara itu dia pendengar ya, untuk informasi potensi terjadi angin kencang hingga beberapa hari ke depan yang kami lansir dari laman kalbar.bmkg.go.id. Petugas juga telah dikerahkan di sana, pendengar. Dan tadi titiknya yang disampaikan oleh pendengar kami di Ketapang itu adalah di Sungai Pelang. Itu dia informasi yang dapat kami peroleh begitu ya. Dan kita masuk di penghujung sesi, Bung El. Sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan mungkin Bu El untuk pendengar kita yang masih belum berkesempatan untuk bergabung. Tadi sudah ada beberapa juga yang bergabung ya, bahkan dari Sambas, Pontianak dan juga Kuburaya. Yang ingin disampaikan silakan Bu El.
1: Baik, ini ada informasi penutup lah ya mungkin ya dari Sambas ini. Dari Polres Sambas ya, bersama TNI, Manggala Keni dan juga masyarakat itu memadamkan sisa titik api di lahan areal penggunaan lain atau juga APL seluas 2 hektar, tepatnya ini di Dusun Peria, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh ya. Itu sudah dilakukan untuk pendinginan di sana ya. Dan pemadamannya ini, pendinginan ini menggunakan mesin pompa air dari untuk menjangkau lokasi ini kurang lebih 40 km. Bayangkan saja 40 km ya. Ini kita juga patut apresiasi lah ya kepada petugas, ya baik itu dari TNI, Polri, Manggala Agni, ataupun juga masyarakat yang memang sudah istilahnya berjuang ini di tengah teriknya panas matahari ini untuk memadamkan api, begitu Patih. Dan yang belum sempat bergabung hari ini, silakan nanti juga bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat tentunya. Boleh nanti Anda bisa sampaikan informasinya, keluhannya, atau juga apresiasinya agar nanti bisa diteruskan kepada pihak terkait. Begitu Patih.
0: Baik, terima kasih Bung El di Sambas. Dan sebagai penutup di Kota Pontianak juga, pendengar, selain di hari-hari yang telah ditentukan tadi ya, Senin, Rabu, dan Jumat untuk khusus Halo RRI, di luar jam tersebut juga Anda juga dapat tetap menyampaikan aspirasi Anda, pendengar, melalui kanal-kanal resmi kami di RRI Pontianak maupun Sambas. Dan update, kan beberapa saat lagi juga kita akan merayakan Hari Radio ya Bung El ya, dan di mana ya, RRI Fest akan segera dilaksanakan di RRI Pontianak dan Sambas sepertinya. Di mana kegiatan di RRI Pontianak ini Bung El ada donor darah yang tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Kami informasikan donor darah yang akan dilaksanakan di RRI Pontianak dalam rangkaian RRI Fest 2026, pendengar, akan berlokasi di kantor RRI Pontianak. Pada tanggal 1 September itu nanti hari Selasa, pendengar ya. Selasa 1 September langsung saja datang ke kantor RRI Pontianak. Nanti kita lakukan registrasi dan sebagainya pukul 7 hingga selesai. Dan ini tentunya terbuka untuk umum, pendengar, usia 17 hingga 60 tahun, sehat dan tidak sedang sakit, tidak meminum obat ya dalam beberapa hari terakhir, berat badan minimal 45 kg. Dan tentunya nanti akan ada bingkisan menarik untuk Anda pendengar yang mendonorkan darah Anda. Dan sebenarnya jauh daripada itu, memang donor darah ini juga sangat bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Setetes darah Anda juga sejuta harapan bagi mereka. Dan imbauan juga pendengar untuk kondisi cuaca dan udara di Kalimantan Barat yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan untuk acara bermukun akan diundur di bulan November, ini adalah permintaannya. Serta nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang yang awalnya akan dilakukan di luar ruangan dan sepertinya akan kita adakan di dalam ruangan ataupun bahkan diundur dulu untuk waktunya begitu pendengar. Bahkan Car Free Day juga ditiadakan ya beberapa waktu ini di kota Pontianak seperti itu. Terima kasih Bung El telah menemani kami di Halo RRI.
1: Terima kasih kembali Pati.
0: Setelah ini masih lanjut atau ada pergantian pemain?
1: Hari ini jam 10 nanti akan digantikan sama yang lain.
0: Oke, okay. Ya. Sedangkan di RRI Pontianak nanti akan dilanjut dengan rekan kami Andri Widianto. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri. Bung El juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pati.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, selamat siang tentunya ya dalam Pontianak siang ini. Dan kita akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore bareng sama Andre Widianto ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya semoga baik-baik aja semuanya ya. Dan harapannya ya semoga tetap sehat, tetap semangat, dan juga bisa bersama dengan orang-orang terkasih, tersayang, bareng sama Pro 1 juga, ya kan? Dan pastinya Pro 1 siap menemani aktivitas siang hari Anda, pendengar, di tengah suasana siang yang bisa dikatakan masih sama, bahkan mungkin kayaknya lebih dari biasanya gitu ya, karena asap di kota Pontianak makin kerasa banget gitu ya kan. Dan yang pastinya ini bukan udara yang biasa kita hirup dengan bebas sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Dan hari ini memang bisa dikatakan sama atau mungkin bahkan lebih tidak baik daripada sebelumnya gitu ya, karena asap dan partikel halus itu sendiri memang harus kita apa ya, kita perhatikan gitu ya. Tapi jangan diperhatiin banget, nantinya dibaper ya kan. Nah yang pastinya kalau bagi Anda yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, jangan sampai diabaikan untuk menggunakan masker ya kan, terutama juga bagi anak-anak, lansia, dan orang-orang yang mungkin memiliki gangguan pernafasan juga ya. Jadi harus lebih berhati-hati juga, karena memang aktivitas di luar ruangan itu biasanya lebih butuh tenaga ekstra juga, apalagi ditambah pakai masker, biasanya harus dapat asupan yang lebih baik juga gitu pendengar ya. Jadi kalau memang nggak mendesak dan nggak ada hal-hal yang penting banget, mendingan di rumah aja ya kan. Dan pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, minum air putihnya atau air mineralnya gitu ya kan. Jangan sampai nanti udah nunggu, aduh tenggorokan kok rasanya kering gitu ya, atau udah sampai kerasa pengen batuk, mata perih gitu ya, dompet kosong. Itu beda lagi ya pendengar ya. Nah pastinya kalau udah kerasa sesak napas atau hal-hal yang mungkin mengganggu aktivitas Anda, mungkin boleh langsung dicek ke tempat yang memang bisa membantu Anda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tentunya pendengar ya. Tapi jangan khawatir, yang pastinya walaupun langit di kota Pontianak tidak secerah biasanya gitu pendengar ya, tapi semangat kita tetap harus menyala gitu ya kan. Harus bisa menghilangkan kabut-kabut asap yang ada di luar ya. Nah yang pastinya pendengar, kalau tadi katanya Wijay 80 gitu ya, dengan terakhir kali ya, semoga ini menjadi terakhir kalinya deh kabut asap di kota Pontianak atau mungkin di Kalimantan Barat gitu pendengar ya. Jangan sampai nanti ketika pengen foto, pengen video, tahu-tahu blur gitu ya kan. Sama kayak miliknya Sal Priyadi dengan foto kita blur.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menanggapilah. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda terkait dengan 3 minggu hadapi Karhutla, Kementerian Kehutanan perkuat Manggala Agni. Dan di sini hampir 3 minggu pendengar ya, untuk personil Manggala Agni daerah operasi Pontianak itu menjalani operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan di tengah operasi yang masih berlangsung, Kementerian Kehutanan ini memperkuat perlindungan kesehatan personil melalui pemeriksaan medis, pemberian multivitamin dan juga nutrisi tambahan serta dukungan oksigen portable di markas Daops Pontianak, Kecamatan Rasau Jaya. Jadi sebanyak 65 personil Manggala Agni Daops Pontianak saat ini diperkuat 15 personil bantuan kendali operasi atau BKO dari pengendalian kebakaran hutan wilayah Sulawesi serta bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian BNPB, Masyarakat Peduli Api atau MPA dan juga unsur lainnya dalam pengendalian karhutla. Jadi operasi yang berlangsung dalam waktu panjang ini membawa beban fisik yang tidak ringan tentunya pendengar, karena memang personil harus berhadapan langsung dengan panasnya api, kemudian paparan asap serta kelelahan dan juga kondisi lapangan yang dihadapi selama menjalankan pemadaman, pendinginan, serta patroli. Dan oleh karena itu, keberlanjutan operasi ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah personil saja, tetapi juga kesiapan peralatan dan juga kondisi kesehatan orang-orang yang menjalankannya gitu pendengar. Nah, tim medis dari Klinik Pratama Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personil yang meliputi tekanan darah, kondisi pernafasan, dan juga konsultasi medis. Dan pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi personil yang telah menjalani operasi di lapangan, sekaligus memastikan kesiapan mereka untuk melanjutkan tugas dengan aman. Jadi Kementerian Kehutanan juga menyerahkan multivitamin, nutrisi tambahan, dan juga oksigen portable sebagai bagian dari dukungan kesehatan selama operasi berlangsung. Nah, jadi kegiatan itu juga dilaksanakan oleh tim Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suaryono bersama dengan PLT Kepala BPHL Wilayah 10 selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan di Kalimantan Barat, kemudian Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, serta tim medis Klinik Pratama Manggala Wana Bakti. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan, karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaan.

0: Di paket lengkap ya Bu, anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan, bahagianya berlipat-lipat.
1: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang gitu pendengar ya. Dan kalau tadi versinya Andin ya, dengan bernyanyi untukmu ya. Dan udah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga bisa bikin happy ya, gak bikin cemas tentunya di siang hari ini. Karena gitu ya, suatu waktu pasti kita pernah ngerasa yang namanya cemas tiba-tiba gitu ya. Hati ngerasa gak tenang, pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan sesuatu yang belum terjadi itu udah buat kita kayak ngerasa takut gitu pendengar ya. Dan rasa cemas itu sebenarnya bagian dari kehidupan juga ya kan. Jadi dalam batas tertentu rasa cemas itu bisa membuat kita lebih waspada dalam mempersiapkan diri juga gitu pendengar ya. Tapi juga ketika kecemasan mulai mengganggu aktivitas, bahkan membuat sulit konsentrasi, ganggu istirahat, atau mungkin ya buat kita tuh kayak terus-terusan mikirin hal itu, hal-hal yang buruk misal gitu pendengar ya, itu pasti jadi concern gitu ya, atau jadi perhatian gitu pendengar ya. Dan bahkan di tengah kehidupan yang sekarang ini gitu ya, in this economy era gitu ya, informasi yang juga terus bergulir atau mengalir gitu pendengar ya, persoalan pekerjaan, rumah tangga, kemudian keluarga ya kan, ekonomi, atau mungkin ya hubungan sosial, bahkan hal-hal kecil juga itu kadang bisa membuat kita itu jadi ngerasa cemas gitu pendengar ya. Tapi yang penting itu adalah bagian dari seperti apa sih kita bisa mengenali rasa cemas tersebut dan belajar mengelolanya gitu pendengar ya. Karena gak semua kekhawatiran itu atau kecemasan itu bisa selesai hari ini aja gitu pendengar ya. Tapi mungkin bisa diselesain besok, atau mungkin nanti, atau mungkin lusa, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan gitu ya. Dan gak semua hal itu yang kita pikirkan akan benar-benar terjadi juga gitu pendengar ya. Nah, kali ini Andre pengen tahu dari versinya Anda gitu pendengar ya. Sebenarnya kalau dari versi Anda sendiri, gimana sih caranya mengatasi kecemasan versinya Anda gitu pendengar ya. Kadang banyak hal ya kan yang bisa bikin cemas gitu ya. Kayak mau berangkat naik kapal mungkin gitu ya. Kadang kan ada yang kayak gitu ya, naik kendaraan umum atau naik pesawat gitu ya. Naik motor juga ada loh yang ngerasa cemas gitu ya. Apalagi kalau dibonceng dengan temannya yang bawanya dalam tanda kutip barbar gitu ya kan. Terus juga naik apa lagi ya. Bahkan ada yang cemas kalau nanti naik kendaraan seperti mobil, takutnya mual gitu ya kan. Banyak sih, banyak hal ya kecemasan itu sendiri. Cemas kalau jemuran di rumah itu udah diangkat atau belum gitu ya. Ketika mungkin khawatirnya hujan gitu ya kan. Tapi kalau sekarang sih ngarep banget kayaknya ya hujan ya, untuk berapa minggu ini gitu pendengar ya, atau berapa waktu ini. Dan ya pastinya, nah versinya Anda seperti apa nih pendengar ya, untuk mengatasi yang namanya kecemasan itu sendiri. Yang notabene mungkin dalam konteks wajar lah ya. Dan yang pastinya nanti Anda juga izin share di ruang dengar Anda seperti apa sih kita bisa mengatasi cara atau mengatasi yang namanya kecemasan gitu ya. Dan cara-caranya seperti apa gitu pendengar. Nah jadi mau ikutan gabung boleh banget di siang hari ini. Karena sesinya opsi obrolan siang, kalau gak ada Anda apalah Andre ini. Iya. Ya udah pokoknya silakan nanti bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Jadi silakan langsung aja gabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

juga gitu ya, cemas itu bisa berubah jadi berlebihan dan ganggu aktivitas sehari-hari kita. Tadi ya seperti disampaikan di awal bahwa ya rasa cemas yang berlebih itu pasti membuat kita itu ngerasa nggak nyaman banget gitu pendengar ya, dan bahkan itu bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah jadi sebenarnya kalau ngomongin cemas berlebih itu, kalau di sini berdasarkan informasi yang coba Andre kutip dari lamannya halodoc.com terkait dengan cemas yang berlebih ini, kondisi ketika seseorang mengalami kekhawatiran yang intens dan sulit dikendalikan terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari gitu pendengar ya. Jadi kecemasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang tidak singkat melainkan lama gitu ya, dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan dan juga kualitas hidup secara keseluruhan gitu pendengar ya. Jadi kalau menurut data WHO, kecemasan itu sendiri merupakan respon yang alami terhadap stres gitu pendengar ya, tetapi menjadi masalah ketika berlebihan dan mengganggu fungsi normal manusia gitu pendengar. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya penyebabnya banyak gitu pendengar ya, ada stres jangka panjang gitu ya, terus juga faktor genetik, kemudian ketidakseimbangan kimia di otak kita gitu ya, dan bahkan juga ada peristiwa traumatis, dan bisa jadi karena faktor gaya hidup juga gitu pendengar ya. Nah jadi dari gejala-gejala atau penyebab tadi yang mungkin ada salah satu diantaranya, gejala yang bisa diketahui gitu ya ketika merasa cemas berlebih, biasanya khawatirnya itu secara terus menerus dan itu sulit sekali untuk dikendalikan gitu pendengar ya. Dan perasaan gelisah, tegang atau mudah tersinggung gitu ya, bahkan itu bisa bikin seseorang jadi sulit berkonsentrasi atau pikirannya kosong gitu pendengar ya. Dan selain itu juga gejala cemas yang berlebih itu seperti sakit kepala, ototnya tegang gitu pendengar ya. Terus juga kelelahan, kekurangan energi gitu pendengar ya. Bahkan bisa sampai buat sakit perut atau masalah pencernaan, dan berkeringat berlebihan, gemetar bahkan sampai jantungnya itu berdebar tidak seperti biasanya gitu pendengar ya. Nah seperti apa sih cara menghilangkannya gitu pendengar ya? Jadi kalau di sini yang coba Andre kutip dari laman halodoc.com, ada beberapa di antaranya nih pendengar ya. Yang pertama ini adalah kembali ke lingkungan sosial kita juga gitu pendengar ya. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat ini penting sekali gitu pendengar ya, untuk mengatasi namanya cemas berlebih itu. Meskipun bisa dikatakan ini sulit gitu pendengar ya, coba deh untuk tetap terhubung dengan teman dan juga keluarga gitu ya. Jadi jangan lari dari teman ataupun keluarga gitu pendengar ya. Jadi coba bicara tentang apa yang kita rasakan gitu ya. Karena dukungan emosional dari orang-orang itu sendiri gitu ya, kayak dari teman, dari keluarga, itu bisa membuat kita reda yang namanya kecemasan itu sendiri gitu pendengar ya. Walaupun tidak secara langsung ya. Nah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah lakukan kegiatan yang kita sukai. Jadi melakukan aktivitas apapun yang kita nikmati itu bisa membantu mengalihkan pikiran dari yang namanya kecemasan. Jadi mungkin kayak ada yang suka film, nonton film, ada yang suka jalan-jalan gitu ya. Atau melakukan hobi-hobi yang membuat Anda merasa lebih baik gitu pendengar ya. Suka mancing-mancing gitu ya kan. Macam-macam pokoknya ya pendengar ya. Dan usahakan untuk tetap aktif melakukan kegiatan yang menyenangkan agar tidak terjebak dalam perasaan cemas itu sendiri gitu pendengar ya. Nah kalau bisa coba hal-hal yang baru. Nah ini yang ketiga gitu pendengar ya. Jadi kalau udah bosan dengan hal-hal yang itu aja gitu, coba hal-hal yang baru gitu pendengar ya. Itu bisa membuat Anda mengurangi yang namanya rasa kecemasan. Jadi ketika Anda menantang diri dengan melakukan sesuatu yang baru gitu ya, tubuh akan memproduksi hormon dopamin yang berhubungan langsung dengan rasa senang dan juga bahagia. Nah, hal itu bisa membantu meredakan kecemasan secara berlebihan gitu pendengar ya, berdasarkan artikel Halodoc gitu pendengar ya. Nanti Andre coba sampaikan lagi kira-kira apa lagi sih yang bisa kita lakukan supaya menghilangkan rasa cemas berlebih itu, dan tentunya jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Berilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak. Sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi.

0: Rubah di Sugito bersama Danlan Supadio Mars Maten Isidik Setiono tinjau persiapan operasi modifikasi cuaca. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama komunitas sekolah terus pantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh siswa SD hingga SMP selama musim kabut asap.
1: Itulah di antara topik informasi aktual yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito bersama dengan Danlanut Supadio, Marsma TNI Sidik Setiono meninjau langsung persiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilakukan pada Selasa 25 Agustus 2026 petang. Berikut kita simak laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito pada Selasa pagi meninjau kesiapan Satgas Udara dalam melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Skadron 1 TNI Angkatan Udara. Pangdam 12 Tanjung Pura mengatakan sebelumnya melakukan OMC dirinya bersama BNPB, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait melakukan briefing pagi di ruang rapat Lanut Supadio untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan pada hari ini. Mayjen TNI Novi menjelaskan, rencana OMC akan dilakukan di daerah yang terdapat potensi terbentuknya awan hujan, seperti di Landak, dan dilakukan di wilayah Tenggara, Kalimantan Barat. Diharapkan sore ini jika ada tanda-tanda potensi munculnya bibit-bibit yang bisa dilakukan OMC.
3: Rencananya tadi pada saat briefing sudah dijelaskan, ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti biasanya agak sorean itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
2: Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menjelaskan OMC merupakan tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla. Tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla ini ada tiga, yaitu melakukan waterbombing, OMC, dan air patroli atau patroli udara. Untuk pesawat yang akan mendukung pelaksanaan OMC ada dua, yaitu dari pesawat BNPB, yaitu pesawat Kesa Grand Caravan dan pesawat Kasa A2117 milik TNI Angkatan Udara.
4: Untuk pesawat yang ada saat ini, kekuatannya ada dua, yaitu dari BNPB ada Caravan, Grand Caravan, dan ini adalah dari TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Udara adalah pesawat Kasa, Kasa 212. Untuk mendukung kegiatan OMC. Kemudian secara keseluruhan pesawat yang nanti akan berdatangan lagi adalah dari pesawat Angkatan Darat izin. Ada heli Angkatan Darat untuk melaksanakan waterbombing dan heli Angkatan Udara ada dua juga sudah ada di sini melaksanakan waterbombing.
2: Sementara itu, tenaga ahli Kepala BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, menambahkan potensi awan yang bisa dilakukan OMC pada saat ini berada di bagian timur Kalimantan Barat. Sementara di wilayah selatan Kalimantan Barat, sampai saat ini belum tampak potensi awannya.
5: Bahwa operasi modifikasi cuaca untuk hari ini memang potensi awan yang tersedia itu ada di sektor timur atau wilayah timur Kalimantan Barat. Untuk yang wilayah selatan masih belum terdapat potensi awan itu sehingga kita fokuskan untuk melaksanakan OMC di sektor timur.
2: Asrianus Bulo menjelaskan dalam mendukung pelaksanaan OMC, BNPB telah menyiapkan 2 ton NHCL atau 2 ton garam yang akan disemai di lokasi terbentuknya awan hujan. Selain mendukung pelaksanaan OMC, saat ini BNPB juga sedang menggiat waterbombing dengan kekuatan 7 helikopter dan pesawat. Dalam pelaksanaan waterbombing, satu pesawat bisa melakukan 2 kali sorti. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap efektif di tengah kondisi kualitas udara kota yang masih tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Kita simak laporannya.
0: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
6: Kita ada kunjungan ke sekolah melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari guru, ini kan dari sekolah, karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau, dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan, dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
0: Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
7: Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajarnya dijalankan lancar.
0: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Syarusani melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik kinerja Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Barat yang menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data dari Kementerian PU. Berikut kita simak laporannya.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik data yang disajikan BPS terkait jumlah warga Kuburaya yang terlayani air bersih. Lasarus menilai data yang disajikan BPS ini cenderung asal-asalan dan asal jadi di belakang meja saja, dan tidak mengecek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Lasarus mencontohkan berdasarkan data BPS, masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih itu mencapai 95,8%. Sementara data dari Kementerian PU hanya 20,7%. Lasarus mengatakan jika data dari BPS yang jumlah masyarakat yang terlayani 95,8% ini digunakan sebagai acuan, tentunya tidak perlu lagi membangun IPA di Kuburaya ini karena tugas Komisi 5 DPR RI luas melayani seluruh wilayah di Indonesia.
2: Karena tadi di data saya itu terlayani itu 95,% sekian. Itu data BPS, tetapi data di Kementerian PU yang data realnya baru 20,7%. Jadi ada disparitas data yang sangat-sangat tidak nyambung ya. Kalau ditanya ke saya, Pak pakai data mana? Tentu saya pakai data real lapangan. Data real lapangan saya dapat dari mana? Saya akan konfirmasi dengan bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya. Ya kemudian Kementerian Teknis yang punya data, berapa banyak satuan sambungan air bersih yang sudah ada Kementerian PU.
1: Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah menilai bahwa data yang disajikan BPS banyak ditemukan kejanggalan karena banyak data dan fakta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini tidak hanya data berapa jumlah masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih, tetapi juga terdapat data-data lainnya yang tidak sesuai.
3: Perlu kritisi juga. Data BPS itu selama ini memang banyak ditemukan kejanggalannya. Data dan fakta sering tidak berkesesuaian. Bukan hanya hari ini konteks terkait dengan terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani oleh PDAM. Datanya sangat.
1: Agus meminta kepada BPS segera lakukan evaluasi dan perlu dikontrol masyarakat. Jangan sampai anggaran yang digunakan habis, tapi data yang disajikan asal-asalan dan tidak akurat, sehingga merugikan proses pembangunan di Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan perkebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut kita simak laporannya.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong permajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan perkebunan di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan sosialisasi menjadi kunci agar perkebunan memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program permajaan sawit.
5: Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif bisa mengusulkan.
4: Zaid menjelaskan permajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun. Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan perkebunan serta perekonomian daerah dan nasional. Yang menambahkan peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Jusrianto Hermanta melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre undangan untuk bisa bergabung di siang hari ini, pendengar. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andre sapa di line telepon. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam, Andre, Indonesia Banget.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Wardi mau denger kalau gimana, cewek-cowok?
1: Yang cowok, Bang.
0: Yang cowok, ada Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Terus ada juga Zigas dengan Kenanglah. Ada Segara dengan Izinkan Hatimu. Terus ada Virgon dengan Saat Hatiku Bertanya. Ada Steven Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat. Ada Jazz dengan Dari Mata. Terus ada Ardito Pramono dengan Sudah.
1: Ini bagus-bagus lagunya, Bang, ya.
0: Betul.
1: Betul. Yang mana, Bang, ya? Yang terakhir ya, kali, Bang,
0: Ardito Pramono. Sudah ya, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Nah, sapa salamnya ketemu Bermang Andre. Semoga selalu juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, terus buat Bang Hendra. Buat Bang Jaka Suara juga.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Deden. Maiti Bang Kayang. Terus buat Bang Japar. Buat Taela di Tambas. Buat Bu Ana.
0: Iya.
1: Buat Bu Perbutina. Juga buat apa dia? Aura Pak Mo, Bu Joleha, buat Bu Tini, Karya Bakti, buat Bang Jafar juga, dan semua-semua tak pernah kecuali, ya, Bang, ya.
0: Oke deh, siap.
1: Bang di sama petugas, Bang Andre.
0: Siap, Bang Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi. Di belakangnya Bang Wardi ada Bu Ana di Tanrai. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre. Iya. Indonesia Banget.
0: Iya, Bu Ana. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke deh. Bu Ana mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Cewek.
0: Yang cewek, oke deh. Andre coba sebutkan dulu ya.
2: Iya.
0: Ada Novia Bahmit dengan Ingin Jatuh Cinta. Ada Liodra dengan Tak Selalu Memiliki. Ada Mahal Ini dengan Batasi Rasa. Terus ada Kotak dengan Sendiri. Marion Jola, Aku Takdirmu. Raisa dengan Teristimewa.
2: Raisa deh.
0: Raisa aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih?
2: Pertama buat Andre, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Andre Elvan, Mas Elvan, Bang Gunai, Tina dan Mas Syukur. Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mak Ida Siti, dan Imel, Anista, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Amin Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Yonari Kupang, Ayu Grepa, Mbak Ine, Tina, Wanaci, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elmi, Pak Usubusri, Ella, buat semua-semua ya, Andre ya.
0: Oke deh, Bu Ana.
2: Buat Andre, kebagian, makasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dan satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, Bang Hendra.
3: Iya, apa kabar nih?
0: Kabar baik.
3: Nggak kan pedas mati kena cuaca sana tuh.
0: Kenapa?
3: Nggak kan pedas kena cuaca sana tuh.
0: Lumayan, mate.
3: Sama sini pun sama gak, Bang, pedas, Bang.
0: Oke deh.
3: Itu tebal lagi
0: sini. Nah, itulah, ini makin tambah juga nih di sini nih.
3: Nah, itulah, malam tuh udah berkurang dah kayak. Tapi sekarang nih nampak, hari ini nampak tebal lagi kamu.
0: Makin parah pedas kayaknya. Kalau menurut versi Andre sih kayaknya makin parah.
3: Nah, itulah kayak begitulah keadaan.
0: Oke deh, karena baik.
3: Hujan turun ya.
0: Nah, itu dia.
3: Hujan turun.
0: Berharap. Tapi kayaknya kemarin di daerah Sanggau kayaknya hujan kemarin ya.
3: Ada ke, Bang?
0: Kayaknya. Kalau ngeliat postingan dari temen tuh.
3: Mudah-mudahan lah kita di
0: pon. Mudah-mudahan ya kan.
3: Bawa hujan. Untuk sekitar yang semuanya hujan. Jadi
0: okay kemarin deh.
3: Yang semuanya berose. Cuaca gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Bang Hendra mau denger kalau gimana?
3: Mahal Ini, Bang.
0: Mahal Ini. Oke okay deh, siap.
3: Okay.
0: Boleh salam-salamnya dulu mau buat siapa tuh?
3: Nah, untuk Bang Andre lah yang pertama kali ya. Berhasil selalu lah bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Nah, untuk Wardi tadi di Sungai Rengas, buat salam kenal sama Mak Eti semalam tu. Buat Kak Julaiha, Julaiha di Panjabakti. Buat Makam, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar, buat Anista di Uka, Jaka Suara, buat Bang Yahya, Bang Jafar Kanila, buat Mak Nyang Siti di Walak-Lak Kubu, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Dedi di Sungai Duri, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Elak di Sambas sama wanaciknya, buat Bang Bahtiar, buat Ismail di Jongkat, untuk semua-semua lah Bang Andre ya.
0: Okay deh.
3: Buat Bang Andre, semoga sehat selalu Bang Andre.
0: Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang

0: mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Kembali pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Lanjut, Andres, apa lagi yang ingin bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam, Indonesia banget, Bang Andre.
0: Iya, Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah, oke deh. Mau dengar kalau gimana nih, Bang Jafar, cewek cowok?
1: Kalau yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok masih ada Zigas dengan Kenanglah, terus ada Segara dengan izinkan hatimu bicara, terus ada Virgon dengan Saat Hatiku Bertanya, ada Stefan Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat, ada Jazz dengan Dari Mata.
1: Zigas ya lah.
0: Zigas aja, oke deh, siap. Sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Salam buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Anis Manila. Eva, Mama Mukmin, Mama Nur, Bapak Nurul, Atika, Nah, Cek Nur, Kak Juleha, buat Kak Nur, Kak Ini, Bang Aji, Cucu, buat Indra, Bang Yahya, Wardi, Bang Niko, Koko Wandi, Nurjana, semua Bang Rosinya, Keratan, Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Batiar, Bang Halimin, Kaina Pungkas, Bang Ami Senjaya, buat semuanya Bang salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, baik. Terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di siang hari ini. Di belakang Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget, Andre.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa di mana nih?
2: Cek Nur.
0: Cek Nur, suaranya beda nih.
2: Beda ke?
0: Beda.
2: Di WA.
0: Oh, oke. Ya. Cek Nur mau dengarkan lagu yang mana?
2: Lagu cewek.
0: Lagu yang cewek. Masih ada Novia Bahmit dengan Ingin Jatuh Cinta. Ada Liodra dengan Tak Selalu Memiliki. Ada Kotak dengan Sendiri. Kemudian ada Marion Jola dengan Aku Takdirmu.
2: Apa tadi itu, kotak ya lah.
0: Kotak aja ya, sendiri ya. Oke deh.
2: Benar.
0: Mau salam-salam buat siapa?
2: Buat terutama buat Andre. Itu lagu yang terbaik lah buat Andre. Semoga tiap selalu. Lanjut. Buat Bang Japa tadi, Kak Nila. Semoga sehat-sehat juga, Amo yang badan ini juga, ada Wardi, Mama Iwananya, Bapak juga, Wardi, Dino, Pak Sembilan, Mak Mo, Mak Mo Aura juga, lanjut. Yeah. Ada Kuku Ali, Kuku Budi dan Kuku Wandi, Kak Ni Kang Koma, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Mamak Epi, Bang Deddy Sungai Duri. Ada juga Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Awi, Bang Batia, ada Mak Anjang Siti, Emil, Mak Kam, Bu Aja Artia, Bang Suko, Tina, MS Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre Pan, Bang Boyka. Lanjut, Bang Herman, Mak Ye, Anista, Mak Tini, Niko juga, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deben, Diona di Kupang. Lanjut, Bapak pun di Singkawang, Hendra Gunawan, Manis Manila juga. Lanjut, Kanda Yahya, Mak Edek Singgit, Nita Pak Bu Aceh. Ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang Teh. Ada juga Wanuci, Wanaci, Ella, Tia, Mia. Yang lain, Bang Husin, Nurjana, yang lain, Momoa. Dari Bang Amin Senjaya, sampai nama Julaiha, Bang Ham dan Hana, Mopan, tampak terkecuali sapaannya
0: bungkus habis.
2: Terima kasih banyak, Andre.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada siapa di sana? Anda coba sapa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Ngelantar jadinya, Bang Andre.
0: Gimana kabar, Mbak Tini?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Ini lagi kepanasan kayak di oven.
0: Waduh. kayak yeah. lagi sauna ya.
3: Iya.
0: Betangas-betangas enggak ke?
3: Itulah berkeringat, bercucuran terus tak berhenti-berhenti banget nih.
0: Oke deh. Mbak Tini mau dengar kalau gimana?
3: Apa yang masih ada tuh Bang Andre?
0: Masih banyak, mau yang cewek atau cowok ini?
3: Yang cowoknya Bang Andre.
0: Yang cowoknya ada Segara dengan Izinkan Hatimu Bicara. Ada Virgon dengan Saat Hatiku Bertanya. Ayah,
3: itu aja Bang Andre, Izinkan okay. Hatimu Bicara.
0: Oke deh, mau salam-salam buat siapa tuh?
3: Salamnya terutama buat Bang Andre yang lagi bertugas. Semoga mm-hmm. selalu sehat walafiat bersama Amin. Keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kami salamnya fotokopi Cinor yang barusan ya Bang Andre ya.
0: Boleh, boleh.
3: Makasih banyak Cinor dan kawan-kawan. Buat Bang Andre selamat bertugas. Semoga sampai tuntas, sehat semuanya.
0: Amin.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, Andre bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp ya. Untuk Andre bisa bacakan pesan teksnya. Ini udah masuk, ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Andre yang pilihkan aja katanya. Oke deh, siap. Nanti ditunggu ya untuk lagunya Marion Jola dengan Aku Takdirmu. Nanti siap merapat di ruang dengar Anda. Dan juga yang udah gabung ada dari Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre pilihkan. Sapa salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak dari A sampai Z tanpa terkecuali katanya. Oke deh, nanti ditunggu ya. Nanti Andre kasih miliknya Stephen Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat. Satu lagi yang udah gabung juga, nah ini dia nih ya. Ada dari Pak Suryono katanya, Assalamualaikum, selamat siang Bang Andre, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Indonesia banget Pak Suryono ya. Pak Suryono katanya mau lagu yang cewek, Andre yang pilihkan. Dan salam-salamnya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Dan buat Andre sehat selalu, jaga kesehatan katanya, minum vitamin dan juga pakai maskernya katanya, udara lagi tidak baik-baik saja katanya. Oke deh, siap, terima kasih Pak Suryono untuk

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.

0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya Bu.
1: Boleh, boleh Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya Pak.
0: Siap Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis. Dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andre Widianto, dan nanti akan ada rekan Budiman ya yang menemani Anda pendengar dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan alhamdulillah ya, hujan sudah mengguyur kota Pontianak kita tercinta ini. Ya semoga ini berlanjut ya nanti hujannya gitu ya, di waktu yang tepat juga tentunya pendengar ya. Kalau bisa besok hujan lagi, lusanya hujan lagi gitu ya. Dan ya pasti ini jadi hal yang menyenangkan pokoknya ya untuk di hari ini ya. Semoga menjadi hari Rabu yang menyenangkan, Rabu yang manis untuk Anda walaupun bukan hari Kamis gitu ya. Dan yang pasti pendengar, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata dari Andre Widianto. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami tutup dengan satu miliknya Jazz ya, dengan Dari Mata. Tetap bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih. Udah,
0: yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tadi sudah ada rekan saya Andri yang sudah menemani Anda dari perjalanan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah juga di kesempatan kali ini kota Pontianak khususnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 diguyur hujan. Alhamdulillah, tapi ini hujannya belum rata ya. Mudah-mudahan juga ini bisa merata ke tempat Anda khususnya di kota Pontianak dan sekitarnya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita terlebih dahulu kemandangan azan asyhar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan terus bersama kami di Pro 1 sambil menunaikan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
3: Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pokoknya dimanapun Anda berada, hujannya memang bisa dikatakan tidak merata ya. Ini mungkin hanya di Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya. Kalau Urip basah ya, di Parit Besar juga basah ya, di Patimura juga basah ya hujan begitu. Dan mungkin di tempat lain belum ya, mungkin menyusul kali ya. Kita harapkan juga ini menjadi apa namanya, menjadi penyejuk lah ya, dengan sekian lama tentunya hujan belum turun begitu, dan mudah-mudahan ini menjadi penanda hujan akan segera mulai turun ya, sering turun ke Kota Pontianak. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 16 tim kreatif ini bakal bersaing merancang logo hari jadi ke-225 Pontianak. Jumlah ini telah diseleksi dari 29 tim yang mendaftar, dan dalam rangkaian awal mereka mengikuti workshop perancangan logo di Hotel Star Pontianak Rabu 26 Agustus 2026. Nantinya mereka akan didampingi mentor untuk menghasilkan karya terbaik. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengatakan kegiatan ini untuk membeli ruang lebih besar bagi kreator lokal Pontianak dalam merancang identitas visual hari jadi kota. Penjaringan tim dilakukan dengan ketentuan ketua tim harus ber-KTP Kota Pontianak. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan karya yang lahir ini benar-benar memiliki kedekatan dengan identitas, karakter, dan juga semangat warga Pontianak. Menurutnya, workshop ini tidak hanya menekankan kemampuan teknis desain, tetapi juga peserta diharapkan mampu menuangkan ide, gagasan, kreativitas ke dalam karya yang memiliki nilai estetika sekaligus makna yang kuat. Rizal menilai logo Hari Jadi Kota ini memiliki peran penting dalam membangun ingatan publik yang mencontohkan tagline Hari Jadi Kota Pontianak ke-254 kemarin, yakni Pontianak Bersahabat, masih melekat dan juga digunakan dalam berbagai kegiatan maupun media publikasi sepanjang tahun. Ia pun berharap peserta workshop dapat menggali potensi dan identitas Kota Pontianak, kemudian menerjemahkannya ke dalam konsep desain yang komunikatif, efektif, dan sesuai dengan konteks kekinian. Itu dia pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar ajang Bintang Radio Indonesia 2026 bertajuk Mencari Suara Emas Kebanggaan Indonesia memasuki hitung mundur menuju penutupan pendaftaran. Pendaftaran peserta akan ditutup pada 30 Agustus 2026. Hingga Rabu 26 Agustus 2026 tercatat 37 peserta ini telah terdaftar untuk mengikuti seleksi di wilayah RRD Pontianak. 36 peserta berasal dari Kota Pontianak ya. Satunya berasal dari SP Sambas. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026, Menwara Kerjana atau akrab disapa Akil, mengatakan seluruh peserta nantinya akan mengikuti proses kompetisi di RRD Pontianak. Pada tahap seleksi satuan kerja, peserta akan berkompetensi dalam dua kategori lagu ya. Yakni lagu pop Indonesia dan juga lagu daerah. Setiap peserta diwajibkan menampilkan masing-masing satu lagu untuk kedua kategori tersebut. Kompetensi ini menjadi bagian dari para peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus membawa nama RRI Pontianak menuju tahapan seleksi berikutnya. Juara pertama nantinya akan menjadi perwakilan RRI Pontianak untuk berlaga di tingkat Kwarwil menghadapi perwakilan dari RRI Sintang dan juga RRI Sanggau. Yang menarik ya, mekanisme penilaian Bintang Radio Indonesia 2026 tidak hanya mengandalkan penilaian dari Dewan Juri. Tahun ini suara masyarakat juga turut menjadi bagian dalam menentukan hasil kompetisi melalui sistem voting. Nah itu dia informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Dan tetap di sini di Persatu RRI Pontianak. Kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita Kwarwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 60 personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob Pelopor BKU Polres Kuburaya tangani karhutlah di Kalbar.
3: Di Polres Kuburaya Kalimantan Barat telah menerima BKU anggota personel Brimob sebanyak 60 orang.
2: Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4: Jadi mereka menjadi pegawai pusat. Ya, jadi ini menguntungkan.
0: Itu ada antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personel yang terdiri dari 20 personel Brimob Polda Bali dan 40 personel dari Makobrimob Pelopor. Penambahan 60 personel BKU dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Berikut laporannya.
5: Kedatangan 60 personel BKU Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, puluhan personel itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanganan penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
3: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 orang, 60 personil, di mana mereka berasal dari Mako Brimob Pelopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
5: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pencabutan perda ladang dinilai belum menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penanganan karhutla dinilai membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh, termasuk pengawasan dan juga pencegahan di tingkat lapangan.
6: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan peladangan yang dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla. Sekretaris DAD Kota Pontianak Bambang menilai pencabutan aturan tersebut justru berpotensi mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat yang telah menjalankan sistem ladang berpindah secara turun-temurun.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan mengecam keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat Dayak sangat mendukung soal kearifan lokal dengan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggoda kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Bambang mengatakan pembakaran yang dilakukan secara terkendali selama ini untuk menghasilkan abu yang menyuburkan tanah dengan membuat batas lahan dan memperhatikan arah angin. Bambang khawatir pencabutan perda justru memicu kriminalisasi petani tradisional, mengganggu ketahanan pangan, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya menilai akar persoalan karhutla perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan membedakan praktek ladang tradisional dan pembukaan lahan untuk kepentingan komersial.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan mengecam keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat masyarakat Dayak sangat mendukung soal kearifan lokal dengan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Menurutnya, tradisi menanam padi dengan cara tersebut sudah berlangsung ratusan tahun, tetapi kebakaran saat ini justru semakin besar ketika jumlah peladang semakin sedikit. Hermanta melaporkan.
0: Musim kemarau dengan peningkatan suhu udara turut berdampak pada meningkatnya kejadian kebakaran pemukiman dan ruko di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalbar mencatat sejak awal kemarau, kasus kebakaran meningkat antara 10% hingga 15%. Berikut laporannya.
2: Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalimantan Barat Edi Zulkarnain mengatakan peningkatan kejadian kebakaran terjadi seiring kondisi cuaca yang semakin panas sejak memasuki musim kemarau. Menurut Edi, suhu udara yang tinggi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran di kawasan permukiman maupun ruko. Selain faktor cuaca, kondisi peralatan yang sudah usang atau tidak memenuhi standar serta kelalaian manusia juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Edi mengatakan kebakaran permukiman memang menjadi kejadian yang kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Kondisi ini juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam menggunakan peralatan elektronik dan kompor gas. Peralatan yang sudah tidak layak atau mengalami kerusakan juga diminta segera diperbaiki maupun diganti untuk mencegah terjadinya korsleting atau sumber api lainnya.
8: Pemukiman masyarakat itu umurnya udah puluhan tahun. Tidak direhab, tidak direnovasi, tidak diganti istilahnya. Peralatan malah bertambah terus. Sedangkan untuk beban untuk pekerjanya instalasi listrik itu terbatas. Faktor umur. Kan kita ada rugi-rugi daripada bahan yang dipakai umurnya. Jadi berpengaruh sekali terhadap nilai daripada kehandalan instalasi listrik itu.
2: Lebih lanjut, Edi mengingatkan masyarakat tidak meninggalkan peralatan elektronik dan kompor dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran pemukiman maupun ruko. Pencegahan sejak dini dinilai penting agar kebakaran tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Syarosani melaporkan.
0: Rencana pengalihan gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban fiskal daerah sekaligus membuka ruang anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik rencana pengalihan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke pemerintah pusat melalui APBN. Sekda Kalbar Harrison menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban APBD terutama di tengah kebutuhan tenaga kerja yang masih tinggi di berbagai sektor pelayanan publik. Harrison menjelaskan hingga saat ini petunjuk teknis terkait pengalihan status dan penggajian P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu belum diterbitkan secara resmi. Pemprov Kalbar masih menunggu kepastian mekanisme dari pemerintah pusat sebelum menindaklanjuti kebijakan tersebut.
4: Jadi mereka menjadi pegawai pusat. Ya, jadi ini menguntungkan daerah karena kan kita sangat terbebani oleh gaji untuk P3K dan P3K paruh waktu. Walaupun sebenarnya tenaga mereka sangat kita butuhkan ya. Kita sangat butuhkan di Kalimantan Barat. Mereka kan P3K dan P3K paruh waktu di daerah ya sama statusnya kan, dan mudah-mudahan nanti memang bisa menjadi pegawai pusat.
6: Harrison berharap skema pengalihan status pegawai daerah menjadi pegawai pusat dengan pembiayaan melalui APBN dapat realisasi mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di wilayah terpencil. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. DPRD Kabupaten Sanggau menilai investasi di daerah masih belum optimal dalam menggarap berbagai potensi usaha yang tersedia. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian untuk mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sanggau. Kita simak laporan Wulandari.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun, pengembangan 4 sektor tersebut dinilai masih belum maksimal karena minimnya investasi. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan sejauh ini menjadi yang paling optimal dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, peternakan dan perikanan masih membutuhkan dukungan investasi untuk berkembang lebih besar. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu hal penting untuk menarik investor masuk ke Sanggau. Informasi mengenai potensi usaha dan kondisi pasar perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada calon investor.
2: Yang paling bisa dioptimalkan adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Terus peternakan dan perikanan, itu empat sektor itu sangat menurut saya prospeknya dan potensinya sangat besar di Kabupaten Sanggau. Kalau potensi market sangat besar, kalau potensi alam besar. Jadi ini tinggal saya lihat ini perlu ada promosi kepada pihak investor. Perlu ada informasi tentang bisnis, peluang bisnis ini kepada pihak investor.
1: Ia menambahkan, promosi peluang bisnis dinilai dapat memperkenalkan potensi empat sektor tersebut kepada investor. Dengan informasi yang lebih jelas, peluang investasi di Sanggau diharapkan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wulandari melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Zita.
3: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Untuk penyaluran bantuan pangan kali ini terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, pada penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, masyarakat penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
4: Untuk bantuan pangan, ya untuk alokasi ini kita sudah mulai salurkan ke masyarakat. Untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Kalau penerimanya, kalau di Sintang itu ada kenaikan dari alokasi sebelumnya.
3: Penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada penerima bantuan pangan yang tersebar di 14 kecamatan dengan target waktu penyaluran hingga 30 September 2026 mendatang. Amin juga menerangkan, karena kondisi kemarau yang mengakibatkan debit air sungai menurun, Perum Bulog Cabang Sintang baru dapat melakukan penyaluran bantuan pangan ke desa-desa melalui jalur darat. Ia menambahkan, sebelum bantuan didistribusikan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Bulog telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai standar. Penambahan jumlah penerima bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Lanjutan babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Embrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Berikut laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino, berhasil menumbangkan pasangan sesama merah putih Bagir Adinoto, Raid Nabil Setiawan pada babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian Daniel menang 2 set langsung 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
6: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik dulu, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net, terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating tulus main PD ya, jadi main apa aja masuk terus.
5: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
8: Oke, selamat. Nah, sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 27 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan yang disertai kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 1.203 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
0: Sekian warta berita Kormen Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. 60 personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob Pelopor BKU Polres Kuburaya atasi karhutla. Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rdi@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja, jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku, bro. Laki sejati.
4: Alah, itu kan galon kok.

0: kosong.
1: Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh, Den. Update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Dengan segala harapan yang terbaik dan bisa menemani Anda ya. Kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda, hiburan yang tentunya kami hadirkan di kesempatan kali ini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hingga pukul 17.30 nanti kita hadirkan tentunya lagu-lagu pilihan ya, hiburan untuk Anda di kesempatan kali ini ya, dengan ragam-ragam lagu hingga pukul 17.30. setelah itu kita akan ajak Anda mendengarkan warta berita jam 7 ya. Nanti ada hiburan yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda, lagu-lagu religi juga kita akan hadirkan sebelum nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan Nias waktu. Pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Ya, pendengar, sebanyak 18 unit rumah toko atau ruko di Jambar itu Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat ini terdampak kebakaran pada Rabu 26 Agustus 2026 sekitar pukul 2 dini hari ya. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasanah mengatakan api diduga pertama kali muncul di sekitar kios penjualan bahan bakar minyak BBM eceran yang berada di samping ruko wahana ponsel. Dan tentunya berdasarkan keterangan saksi ya, api kemudian membesar dan juga merambat ke bangunan ruko di sekitarnya. Salah satu saksi, Carlson, berada di lantai 2 ruko wahana ponsel ketika mendengar suara ledakan dari arah luar, dan saat melakukan pengecekan ia melihat kios BBM eceran di samping ruko sudah dalam kondisi terbakar. Saksi lainnya, Aang Arya, menyebut terdapat bangunan semi permanen di belakang kios BBM eceran yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk menyimpan peralatan berjualan. Bangunan ini juga memiliki sumber listrik yang berasal dari kios BBM. Sedangkan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan terkait instalasi listrik maupun sumber api di sekitar kios BBM eceran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kejadian. Dan ada 18 ruko yang terdampak, 13 unit telah berhasil diidentifikasi pemilik atau penggunanya ya, 5 unit lainnya belum teridentifikasi karena dalam kondisi kosong dan pemilik atau penyewa belum berada di lokasi. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Yes. Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai, bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah, nomor 074, RT 020, RW 008, Desa Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais, nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandangan azan maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
2: Wah.

0: kasih.
1: Berilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 /PDT.G/2026/PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Besar harapan kami Anda terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Menemani Anda di malam ini, jangan lupa nanti pukul 19 nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Dengan wali kota Pontianak Adi Rusdi Kamtono didaulat menjadi tokoh inspiratif dalam Anugerah Tribun Award 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan komitmennya dalam mendorong pembangunan humanis berkelanjutan serta pelayanan publik di Kota Pontianak. Selain itu, pemerintah kota juga mendapatkan 4 penghargaan, antara lain kategori Pemda dengan tata kelola sanitasi terbaik di Kalbar, pelayanan kesehatan terbaik di Kalimantan Barat, pemerintah kota dengan inovasi pelayanan laboratorium digital yang mudah, cepat dan konsisten, dan juga partisipasi sosialisasi terbaik pengendalian gratifikasi. Ini menyampaikan apresiasi kepada Tribun Pontianak yang telah menyelenggarakan ajang penghargaan ini. Menurutnya kegiatan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia pun menilai tema kolaborasi untuk Kalbar Tangguh sangat relevan dengan kondisi saat ini, terlebih Kalimantan Barat tengah menghadapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta berbagai tantangan pembangunan lainnya. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rfi.co.id.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
4: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
5: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
6: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
4: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
7: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren-keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ada satu lagu yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetap di sini di Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS. Tahun ini ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN Pak?
15: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan sudah lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta yang rapi di Teluk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Demikian pendengar, sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Program A3 Jakarta untuk Anda di kesempatan kali ini, dan tentunya berbagai informasi lainnya bisa Anda dengarkan dan juga Anda baca langsung dari laman website kami rri.co.id. Kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda di malam ini, bagaimana membahas jangan jadi orang munafik bersama Bapak Antonius Kustiman OP. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui RRI Pontianak pada pekan biasa ke-21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini kami datang dengan kerinduan yang dalam untuk mendengar suaramu. Tenangkanlah pikiran kami agar kami bisa peka terhadap bisikan rohmu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapilah telinga kami secara rohani, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi mengerti isi hatimu. Bukalah mata kami untuk melihat jalan-jalanmu, untuk menangkap isi dari kehendakmu. Sebab engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita malam ini dengan tema Jangan Jadi Orang Munafik. Tuhan Yesus sangat membenci orang munafik. Munafik berarti penuh dengan kepalsuan atau kepura-puraan. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sangat memiliki pengetahuan dalam hal Alkitab atau Taurat. Tetapi sayang, hal ini tidak sesuai atau tidak selaras dengan perbuatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat mengecam mereka dan menyebutnya sebagai orang-orang yang munafik. Karena hanya bisa mengajar orang lain, tetapi ia sendiri tidak melakukan hal apa yang mereka ajarkan. Bahkan perbuatan mereka sangat bertolak belakang. Pelayanan hanya mereka jadikan topeng belaka. Saudara-saudari terkasih, hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, karena tidak ingin kehilangan pamor dan reputasi. Dengan segala upaya, mereka berusaha menutupi kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani atau suci melalui aktivitas-aktivitas keagamaan dengan tujuan supaya dipuji, dihormati,
dan dihargai oleh orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita sendiri masing-masing? Saudara-saudara yang terkasih, ciri-ciri orang munafik dalam Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26 adalah: yang pertama, menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Orang munafik di sini, dia pura-pura melakukan kegiatan agamanya dengan membayar persepuluhan persembahan, tetapi tidak memiliki rasa belas kasihan dan ketaatan. Menjalankan ritual agamanya hanya untuk dilihat orang, tetapi di sisi lain menindas orang yang tak berdaya. Yang kedua adalah motif yang tidak tulus, seperti orang munafik. Di sini dihadapkan manusia seolah-olah melakukan kebaikan, yaitu dengan menepis nyamuk yang hinggap dalam minumannya, tetapi melakukan perbuatan buruk yang ada dalam hidupnya, yaitu meminum habis unta yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bersikap egois dan suka

otomatis dibersihkan. Tuhan Yesus malam ini mengajak kita semua agar tidak menjadi orang yang munafik, tetapi menjadi orang yang baik dan bijak, yakni dengan terus berjuang melakukan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan di dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Sebagai orang beriman, hal yang penting dalam hidup beriman adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal tersebut hendaknya kita hidupi secara baik dalam hidup pribadi, keluarga, maupun masyarakat, dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga selalu mendatangkan kebaikan dan berkat bagi setiap orang yang dijumpai. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita malam ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan rahmat yang melimpah. Amin. Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa malam. Doa malam. Tuhan, hari ini yang boleh kami terima darimu telah mendekati akhir. Kalau kami renungkan kembali apa yang telah terjadi dan apa yang boleh kami terima darimu, tak ada yang lain yang patut kami ucapkan melainkan mengakui kebesaran rencanamu. Begitu banyak juga yang kau biarkan terjadi pada diri kami, keluarga, sahabat, dan teman-teman kami. Ada yang begitu mudah kami terima dengan sukacita karena menyenangkan. Semua itu merupakan berkat dan karunia darimu. Namun Tuhan, ada juga hal-hal yang menyebabkan kami bertanya, mengapa? Dan sulit kami terima, termasuk kekurangan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan untuk apa adanya kami ini. Dengan rendah hati kami mohon, buatlah kami menjadi orang yang makin hari makin berterima kasih kepadamu. Buatlah kami menjadi orang yang berpasrah kepada kehendakmu dan rencanamu. Buatlah hari esok dan diri kami sesudah hari ini makin baik. Kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa di api pencucian. Karena belas kasih dan kerahimanmu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudusmu. Bantulah kami juga untuk menjadikan seluruh hidup kami masa persiapan yang baik untuk hidup abadi di alam baka, sehingga kapanpun kematian tiba, kami siap menyambutnya, siap kembali kepadamu. Semoga kalau kemah kediaman kami kau bongkar, dengan gembira hati kami beralih ke rumah kediaman abadi yang kau sediakan sendiri bagi kami. Kami akan tidur untuk istirahat, biarlah malaikat-malaikatmu melindungi kami dan keluarga kami. Bangunkan kami besok dan sirami kami dengan berkat dan kasih karuniamu. Sebab engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kalau tadi Anda telah ditemani rekan saya Budiman, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional nanti bersama Pro 1 Jakarta pendengar ya. Di mana malam hari ini nanti bintang tamunya ada Irma Jun, kemudian Sarwana Stephen Tamaji dan Audrey Papilaja. Nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dari pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan hadirkan mini drama, lalu juga ada ngobras dan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang tutup siaran. Pendengar, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu berjaringan nasional yang dirilai di seluruh Pro 1 Indonesia. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: merasakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Juga. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi takkan aku gak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng berenang. Ini wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Dulu bukan nanya. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
3: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
0: Iya.
1: Boleh
5: dong. Paling tua dan paling tua.
4: Iya, paling gosip.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga. Aduh.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
6: Iya. Aku.
1: Iya. Lah. Ah, Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Kan? Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Karena pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal coach sama.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh.
5: Tumben nyaring lo ngomongin.
1: Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main Sarwana. Film juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi ada ancaman.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calek-calek gue. Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Di hari yang sama, hari yang sama ini ya.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis
0: mereka masih. Ya. Acaranya itu dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Nama Kari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba
4: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya lah.
1: Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini?
0: Oke, ditunggu ya.
7: Terima kasih, Pak.
1: Siap.
0: Oke, Pak Kendi.
1: Silakan.
4: Dijawab langsung
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benigno di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita ke Manado.
1: Ada Bung Benigno. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik
1: Bang. Ayo silakan Bang Beni dengan empat bintang tamu malam ini.
8: Oke, empat bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey.
0: Betul. Keren loh.
8: Akhirnya kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
8: untuk pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Okay.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
5: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Halo, Bang. Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke,
9: itu sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
9: Okay. Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
9: Terus kemudian perawat RSPAD, bidan Budi Kemuliaan, dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih, Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
9: Empat suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
11: Ini bilang tamunya, Masya Allah, keren.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
11: Sarwana,
0: Sarwana yang paling hits kayaknya.
10: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling deket ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Bayir Majun nih.
1: Ya.
11: Silap. Saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wow. Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Putih. Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
11: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: siap.
11: Ya buat tamu semuanya. Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Exeter berarti kamu
1: siap. Siap.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
12: Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bayu
1: di Baita.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan, silakan.
10: Ayo. Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada Audrey. Ada Ade Nona.
12: Dek.
1: Ya,
12: yang main-main di Maluku kan atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
12: Masohi,
1: Kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai Kuakua.
1: Kuakua iyo isu lama dari sana.
12: Iya, sedang saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu ketinggalan.
1: Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Oh, Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
12: Bapak ini dari Ethiopia dan saya mendengarkan prosa teri dari seluruh Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
5: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
5: lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
5: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
5: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
5: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh, sekarang ini. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
5: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
5: Saking banyaknya ya.
0: Album enggak apa ya around 10 gitu, lebih kayaknya ya.
5: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
5: Kristal
1: kan cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
5: My god banyak ya.
2: Cinta.
5: Lu harus konser tunggal ini.
4: Datanglah.
0: Udah ya. Oke.
4: Cinta Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya,
5: kalau Stephen Jun kan yang duo ya itu.
2: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
5: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
5: Oke. Okay. Stephen?
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
5: 5 album ya Stephen ya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
4: Rindu ini.
5: 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
5: Oh, Sinaran benar-benar.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
5: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
5: Kan? Iya, masih ada.
4: Sinaran juga loh.
5: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpi.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
5: Masih ada.
0: Oke. Kak Audrey.
14: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
14: Enggolari.
5: Enggolari oh
14: iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
5: Ya. Kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
4: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan.
4: Ya, ada.
0: Saat Kau.
5: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
4: Ada Trio, ada Solo
0: sempat. Iya.
5: Sama Julius Julia.
0: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi pokoknya.
5: Barita Dina Kandi.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
4: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
5: Rahasia dari mana dia tuh?
0: Dari balik, dibalik.
5: Balik sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
1: Karena di samping aku.
4: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah.
0: Wow.
1: Kita ABK.
5: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
5: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Okay. Setuju.
5: Kalau itu
1: betul
5: gitu.
1: Ya. Setuju.
5: Tuh. Iya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
13: Ya, sama sih latihan. Ya.
5: Idem ya.
13: Jadi harus latihan terus gitu loh. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Semakin berumur. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
5: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi,
0: benar
1: banget.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, ya, benar.
2: Tren baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
4: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
1: Nah,
2: kita juga latihan ke situ.
5: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
2: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
1: Gak heran.
5: Gigo sama Bobo.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Serui, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Oh, cok ngono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat

0: Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare
0: tuh
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya. Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat Bu Fatmawati,
1: iya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
0: Oke.
1: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke. Okay. Tiga aja ya Pak. Semuanya. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
1: iya, Audrey sama ya. Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus.
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
5: Di Tanapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Steven, ada Steven,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
1: Leman. Bang Leman selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
7: Ceweknya juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kan ada TV-nya.
7: Ini bang, kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
7: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng katanya, Bang Steven.
7: Jadi Mas Yudi,
0: pertanyaannya
7: untuk keempatnya ini, apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
7: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
7: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
7: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
7: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
7: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
7: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
7: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam. Bu Merpati.
0: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
8: Ibu teh iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
8: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
8: Ya, bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sial dia masih.
0: Belum.
8: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku, Bu. Yang
8: ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati. Silakan.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu, suasananya gembira.
1: Betul.
8: Senang banget antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Asik. Boleh.
8: Kan keren.
1: Iya juga
0: sih. Kan begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu
0: jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa.
8: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan sering
1: Yana Julio
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Ya. Hedi Yunus mungkin Bu Merpati. Ya.
8: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, ya, sama kenapa, Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
8: Mas Yudi.
1: Yudi.
8: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki tolong bikin konser.
0: Tolong diakui
8: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
8: Pengucapan syukur.
0: Oke.
8: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
8: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, Bu Merpati.
8: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
9: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
9: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
9: Di mana saja berada.
1: Amin.
9: Juga bersamaan hari apa? Hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid Nabi, betul.
0: Siap.
9: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
0: Ibu
9: Bu Marpati, salam kenal.
0: Okay.
9: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman. Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
9: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
9: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
10: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jen.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
1: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya. Alto iya ya.
11: Iya, mezzo sopran.
1: Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
12: Aku pet. Apa ya kok
1: tenor?
12: Tenor.
1: Kuncinya.
12: Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
11: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: Almarhum Fidi Aldiano. Uh-huh. Uh-huh.
11: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Emang mana? Suara mana bisa gitu loh? Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi. Ya.
11: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
11: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
11: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap, asik. Oke,
11: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
11: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh
1: ya, Pak.
11: Cita-cita aku dari
0: SMP. Oke.
11: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
1: Wow.
11: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
11: Pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
11: Kalau
12: di
11: Indonesia, daripada
1: gue
11: abis ini dimusuhin,
1: gue
11: sama
1: Koko
11: aja.
1: Koko kan baik.
12: Aku sih gak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
11: ya, tepatnya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
10: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster bener.
0: David Foster ya.
1: Cuma, keren banget itu.
10: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
11: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
11: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
12: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
12: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
12: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
12: Kok, aduh.
0: Maher Zem. Iya. Bukan Zem.
12: Zem. Maher Zem dia.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
12: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
11: Akrab dia.
13: Kenapa? Sebutin lagi Maher.
12: Zem.
1: Bener.
12: Maher Zem.
13: Bener. Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
12: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
12: Ibu Fatmawati.
1: Bagian lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
12: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
13: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
13: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
13: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali ada
13: duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
12: Ini dukanya dulu apa?
13: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
13: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
13: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
13: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
13: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang. Iya.
12: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
13: Kepenon
1: apa? Ya.
13: ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
12: Ini dari awal sampai akhir.
13: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
12: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
13: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
0: Iya. Still friend of mine.
13: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
13: Java Jazz ya, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
12: Aku.
0: Iya dong.
12: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
12: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
12: dikenal orang.
0: Iya ya.
12: Orang baru lagi ya.
1: Tuh.
12: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan
1: itu berduka bener mas.
13: Oke oke oke.
12: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
13: Nggak bisa behave saya.
1: Oke Koko.
0: Koko.
13: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
10: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
13: Audrey.
10: Suara
1: ilang.
10: Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul.
10: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang.
13: Oh my god.
1: Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
13: Iya. Eh tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
13: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
10: latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang terus gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya kan benar. Padahal ini tiga cewek. Tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
10: buat suara. Baru boleh di hari H.
13: Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi sebetulnya itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh.
13: Waduh,
1: ya.
13: Stres banget.
12: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari nggak
10: terus dilepas jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
12: Peserta lihat itu udah pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
13: Wow, keren.
1: Gila.
13: Ya benar, nervous itu, nervous itu, nervous. pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya. Nah,
13: dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
10: Itu dukanya kita.
13: Iya.
1: pas banget ya.
14: Ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
14: Lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
14: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
14: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap kalau begitu.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
13: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
13: Itu dulu. Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
13: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
14: Ya?
1: Uh-huh.
14: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
14: yang bisa dibilang orang yang senior katanya orang-orang. Ya, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an. Betul.
13: Aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
14: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
14: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau Sar. Begitu.
13: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu Sar katanya. Ya.
13: Masih ingat enggak?
2: Masih. Lupa.
0: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo
0: coba
1: dong,
0: diingat.
1: Irma. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensia
0: sama sih. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
3: Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia kalau itu pencipta lagu dia enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah.
0: Ayo. Penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
0: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi.
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya itu depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap ya, enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi gak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja gak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener gak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba ke Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: Mas. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk kecak cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
5: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya. Harus
0: oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna.
5: Sama Irma Jun.
1: Stephen.
4: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu. Bisa
0: ke. Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syauri dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama tangan. Siapa ini? Mau dari berempat. Nanya.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. Silakan silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai helm kan
0: kecil. Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali ke rumah sakit?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke. Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, iya, makanya iya,
7: iya. Nah, lagi di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya itu? Yang nyanyi. Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh, bilang. Yang mana Krista nih, dibilang. Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama
6: Hedi Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay,
0: sukses. Oke, terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makanya enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Okay. Makasar. Makasar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
8: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
7: Aku 4 bulan yang lalu
0: ke Samarinda.
1: Oh,
0: ke Samarinda ya.
1: Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
8: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gak gitu.
7: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
7: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Apa?
3: Yeah.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu maksudnya?
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomongin. Sobat cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Gini-gini. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang bener gak sih dia ngomong
3: dua? Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke. Okay.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta. Oh.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an
1: sampai 90-an. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya, gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: filmnya. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: ceritanya. Ada rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill cerita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan yang dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Kali ini kembali lagi bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda malam hari ini di Pro 1 Pontianak sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan langsung ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti. Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wa. Gelap, Wa.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wa. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wa.
1: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wa. Sepertinya dari dapur belakang.
1: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wa.
2: Ya Allah, kucing!
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wa, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
2: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
2: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
2: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
2: Ya Allah.
1: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
1: Eh, Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
2: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
2: Sini ibu peluk, nak.
1: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
2: Wa, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wa.
1: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda untuk temani santai malam Anda, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara, pendengar ya. Sekarang sudah pukul 22, hampir 22.30 ya, jam setengah 11 malam. Ya, bagaimanapun di kendaraan Anda, hati-hati di jalan, pendengar ya. Tetap berhati-hati walaupun mungkin jalanan malam hari ini agak sepi ya. Tapi tetap berhati-hati, pendengar, dan bagi yang mungkin juga saat ini sedang atau akan berkendara menggunakan sepeda motor ya, jangan lupa kenakan maskernya karena kualitas udara kita mungkin memang masih belum sehat, pendengar ya, belum baik untuk kesehatan organ pernapasan kita, jadi lebih baik kenakan masker ya. Nah, informasi pendengar kali ini terkait Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang mencatatkan peningkatan transaksi sekaligus membawa produk dan talenta unggulan Kalimantan Barat semakin dikenal di tingkat nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya menyebut, hingga 22 Agustus 2026, penjualan KKI mencapai Rp144,2 miliar rupiah, di mana ini meningkat 46% ya, pendengar, dibanding tahun sebelumnya. Nah, khusus UMKM Kalimantan Barat, ini sebanyak 11 UMKM unggulan juga turut ambil bagian dengan membawa produk seperti tenun sambas, tenun ikat pantang sintang, tenun sidan, kopi, coklat, hingga produk fashion. Nah, penjualan di booth Wastra ini mencapai Rp535 juta rupiah, di mana ini meningkat sebesar 61,75%. Jadi tak hanya produk, pendengar, talenta Kalbar juga menorehkan prestasi, di mana Farhan Dirga Widyatama ini berhasil meraih juara 3 Cangkir Barista 2026 setelah bersaing dengan ribuan peserta dari berbagai daerah. Pendengar, Bank Indonesia juga menegaskan akan memperkuat pendampingan UMKM dan talenta daerah agar semakin mampu meningkatkan kualitas, kemudian memperluas pasar dan menembus pasar nasional hingga pasar global. Itu dia informasinya, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman kami rri.co.id.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna, dan Anda masih bersama saya di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kali ini update informasi dari event yang saat ini sedang berlangsung di Gor Ayani Pontianak, pendengar ya, Polytron Pontianak International Challenge 2026, di mana pasangan Indonesia M. Nawas Khoiriansyah dan Adrian Pratama ini berhasil menyingkirkan unggulan kelima asal Chinese Taipei, Huang Kai dan Shengming Lin dalam pertandingan 3 game di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Rabu ini. Nah, Khoiriansyah dan Pratama ini menang dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-18. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, di mana sempat kehilangan di game kedua karena permainannya terburu-buru. Tapi pasangan Indonesia ini mampu bangkit lagi, pendengar ya, di game penentuan. Saat tertinggal, keduanya memilih untuk tetap tenang, menjaga komunikasi, dan saling mengingatkan, sampai akhirnya bisa membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Usai laga, pendengar, Khoiriansyah menyebut ketenangan dan komunikasi ini jadi kunci kemenangan. Sementara itu, Adrian mengaku mereka sudah mempelajari permainan lawan melalui pertandingan sebelumnya. Nah, pendengar, kemenangan ini tentunya jadi modal positif ya bagi Khoiriansyah dan Pratama untuk melangkah ke babak berikutnya. Nah, saat ini pendengar, keduanya fokus untuk melakukan evaluasi, terutama untuk menjaga konsentrasi dan tidak terburu-buru saat berada dalam posisi unggul maupun tertinggal. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana nih pendengar? Apakah ada yang sudah coba nonton langsung ya Polytron Pontianak International Challenge ini? Boleh bagikan pengalaman Anda menontonnya tadi, nonton pertandingan apa, terus hasilnya bagaimana, kemudian suasananya seperti apa sih di Gor Ayani. Boleh pendengar ya, infokan ke Cherry di Pro 1 Pontianak. Nanti Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 570 1042.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, malam-malam seperti ini ya, kita tidak usah bahas yang berat-berat lagi, pendengar ya. Tapi kali ini kita bahas ya soal kesehatan kita lah, pendengar ya. Karena salah satu organ yang paling penting dalam aktivitas kita sehari-hari ya, yaitu otak, pendengar. Ternyata otak kita ini itu perlu untuk terus dilatih supaya bisa tetap sehat. Jadi dokter Yan Keswani ini menjelaskan bahwa kesehatan otak ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tapi hasil dari kebiasaan sehari-hari seperti tidur yang cukup dan berkualitas, kemudian asupan nutrisi yang seimbang, olahraga, dan terus belajar. Nah, belajar hal baru ini jadi salah satu cara untuk memberikan stimulus kepada otak kita. Bahkan aktivitas yang menantang dan sedikit lebih sulit ini bisa membantu merangsang neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat hubungan baru antar jaringan. Selain itu, pendengar, tidur berkualitas. Nah, ini juga penting ya untuk menjaga fungsi otak. Kadang tidur kita nih ya, pendengar ya, yang susah berkualitas, apalagi bagi Anda yang mungkin seperti saya juga ya, yang sering hampir tiap hari misalnya kalau dapatnya sering shift malam, nah itu tidurnya jadinya nggak sesuai ya waktunya. Harusnya kalau bisa jam 11 itu udah merem, nah ini baru jam 1 atau jam 2 subuh ya. Nah, pendengar, karena kebutuhan tiap orang juga beda-beda ya untuk tidur, jadi bukan cuma soal jumlah jam tidurnya, tapi juga kualitas dan pola tidur itu sendiri. Jadi kalau mungkin Anda punya smartwatch, bisa ya pendengar ya dilihat ini tidurnya udah oke apa belum. Nah, gitu. Tapi bukan berarti Anda harus sampai terpaku di situ terus, enggak, tapi ya untuk ngecek sesekali aja ya. Kemudian pendengar, nutrisi yang seimbang, terutama asupan protein dan zat gizi yang sesuai kebutuhan, ini juga mendukung kerja otak. Jadi kalau makan, pendengar ya, nggak cuma nasinya yang banyak, tapi kalau bisa proteinnya juga. Walaupun fungsi otak kita ini, pendengar, bisa mengalami penurunan ya secara alami karena usia juga, tapi kemampuan otak untuk belajar ini tidak berhenti kok. Maka dari itu, pendengar, kita jangan berhenti belajar, kemudian kita juga harus tetap bergerak dan bisa juga beri tantangan baru bagi otak kita. Karena untuk jaga kesehatan otak, pendengar, ini investasi yang penting ya untuk kualitas hidup kita di masa depan tentunya. Jadi jangan lupa tadi, pendengar ya, kualitas tidurnya diperbaiki, ajak otak kita untuk belajar hal-hal baru juga baik ya. Itu dia tadi informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami rri.co.id.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Masih bersama saya di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan bagi Anda yang mungkin malam hari ini sudah bersiap-siap mau tidur ya pendengar ya. Selamat tidur ya pendengar, jangan ditunda-tunda lagi, tidurlah tidur, gak apa-apa ya. Tapi bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ngantuknya ditunda dulu ya sampai di tujuan nanti pendengar ya. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal tidur, mungkin Anda pernah mendengar istilah sleep maxing. Nah ini ada tren ya pendengar yang cukup ramai dibincangkan di media sosial, di mana ini mengajak orang untuk mencoba berbagai cara supaya bisa dapetin tidur yang lebih berkualitas. Jadi mulai dari menggunakan sleep tracker, mengonsumsi magnesium, makan buah kiwi sebelum tidur, sampai ke metode yang cukup kontroversial seperti mouth tapping, atau mulutnya itu dikasih kayak tape gitu pendengar ya, supaya tetap tertutup gitu. Nah pada dasarnya sleep maxing ini istilah untuk berbagai kebiasaan atau metode yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas tidur. Jadi beberapa di antaranya ini sebenarnya merupakan bagian dari sleep hygiene. Misalnya bangun pada waktu yang konsisten, kemudian buat kamar tetap gelap dan nyaman, mengurangi penggunaan gadget, membatasi kafein, dan rutin berolahraga. Ini yang paling sering kita bicarakan memang pendengar ya kalau untuk soal sleep hygiene. Namun Anda juga perlu berhati-hati ya. Tidak semua sleep hack yang viral ini punya bukti ilmiah yang kuat. Penggunaan suplemen tertentu sebaiknya disesuaikan juga dengan kebutuhan. Sementara itu, kalau mau tapping ini tidak cocok untuk semua orang pendengar ya, terutama yang punya gangguan pernapasan atau sleep apnea. Nah, menariknya pendengar, kalau kita terlalu terobsesi untuk mengejar tidur yang sempurna, nah ini juga bisa menjadi masalah. Karena terlalu sering memantau sleep score di perangkat smartwatch Anda, ini ternyata justru bisa membuat Anda jadi cemas dan malah lebih sulit untuk tidur. Jadi pendengar, daripada mengejar trik-trik atau tips-tips yang viral, nah ini kita kembali ke dasarnya aja ya. Tidurnya cukup, jadwalnya teratur, kemudian berolahraga dengan aktif ya. Kalau sekarang mungkin karena kabut asap ya, jadi Anda yang suka lari atau jalan outdoor atau berenang atau hal-hal lain yang outdoor, bisa dicari yang dipindahkan di dalam ruangan dulu pendengar ya. Kalau suka lari mungkin bisa larinya di atas treadmill dulu ya, karena memang lebih penting kesehatan Anda. Ini saya juga udah mulai kerasa nih, hidung saya sinusnya mulai kambuh, jadi jangan sampai Anda juga seperti itu pendengar ya. Lebih baik tubuhnya sehat ya, istirahatnya dulu dicukupkan, ketika nanti sudah semuanya membaik baru kita push lagi olahraganya ya. Intinya pendengar, malam hari ini bagi Anda yang mau bersiap-siap tidur, jangan lupa sebelum tidur juga berdoa dulu pendengar ya, karena kadang berdoa itu juga membantu untuk menenangkan hati dan pikiran sebelum tertidur. Saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 Derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar Semasa dan Setanah Air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Lalu malam hari Anda pendengar dari pukul 20 hingga nanti 24 malam akan ditemani dengan rangkaian Pontianak malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kita akan membahas bersama dengan Ustadz Kamaruzzaman terkait dengan hikmah maulid, yakni refleksi 1501 tahun dan keteladanan Rasulullah. Dan langsung saja pendengar, kami sapa Ustadz kita di pagi hari ini, yang mana nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau bisa melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan hikmah maulid Nabi, refleksi 1501 tahun dan keteladanan Rasulullah. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat segalanya yang diberikan kepada kita. Nikmat terbesar juga selain iman Islam adalah nikmat sehat. Kalau enggak sehat, kita ini enggak bangun pagi ya Bang Andre, enggak beribadah. Pagi-pagi kita dari mulai dengan keberkahan, dengan ibadah. Semoga segala aktivitas kita dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan. Pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Pontianak dimanapun yang berada, pagi ini kita membahas tentang masalah keteladanan Rasul, karena masih masuk ke dalam momen Maulid Nabi yang diperingati. Sekali lagi, bukan perayaan tapi peringatan, yang diperingati Selasa 25 Agustus kemarin. Nah, sekarang 27, baru 2 hari. Kenapa tema yang dipasang juga yaitu milad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1501. Karena kalau hijriahnya sekarang 1448, itu awal tahun baru Islam dihitung dari hijrahnya Nabi. Sedangkan Nabi hijrah itu usia di 53 tahun. Jadi beliau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu di usia beliau 53 tahun. Jadi kalau ditarik mundur, maka usia kelahiran Rasul itu adalah 1501 tahun yang lalu. Sebuah rentang sejarah yang panjang, namun aura dan keteladanan beliau ini memancar tetap menembus sekat-sekat zaman sampai sekarang. Nah, karena sejarahnya kan begini juga, kalau kita mengutip pendapat dari Ustadz Ali Hidayat itu kan, orang itu mempunyai atau ingin memiliki satu figur. Siapapun itu pasti akan memiliki figur, nah, yang diidolakan. Lah, di zaman-zaman penjajahan, dengan tekanan, pressure dari para penjajah, Islam itu didiskriminalisasikan. Sehingga kalau teori hukum itu juga muncul yang namanya teori resepsi. Teori resepsi itu, hukum Islam baru bisa diberlakukan ketika dia diterima oleh hukum adat. Sehingga yang terjadi pelemahan-pelemahan terhadap Islam. Lah, untuk mempersatukan Islam, maka dicarilah oleh para ulama strategi, yaitu dengan cara siapa nih agar umat Islam bisa bersatu lagi. Nah, untuk komitmen di dalam perjuangan Kalau mengambil satu figur tokoh kebangsaan, misal ini tidak bisa. Maka yang diambil adalah tokoh sentral dalam religi, dalam keagamaan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara kumpul-kumpul dibacakanlah keteladanan-keteladanan Rasul itu. Setelah dikisahkan keteladanan Rasul, kemudian kita bersolawat sehingga muncullah Al-Barzinji, Al-Burda dan semacamnya itu semua adalah tentang kisah-kisah Rasul. Nah, yang mendengarkan kemudian membaca selawat. Nah, disitulah akhirnya terjadilah peringatan kumpul-kumpul itu dan dirayakan. Sejarahnya memang seperti itu dan memang layak Nabi ini dijadikan sebagai sosok panutan, sosok teladan. Karena beliau ini dalam segala hal, aspek kehidupan itu sempurna. Beliau seorang pemimpin yang sejati. Sosok yang tidak pernah mengukur pengabdian dari pangkat, jabatan, kekayaan, atau formalitas. Beliau pemimpin yang tak berdasi juga tak bergaji. Termasuk juga beliau seorang pendidik yang tidak suka menghardik. Yang mengajari bukan menghajar. Orang yang mengopeni, memelihara atau mengayomi dengan kasih sayang, bukan malah mengomeli. Itulah sosok yang hadir membawa ketenangan, menegakkan keadilan tanpa kejam, bahkan penuh dengan ukhuwah. Sehingga patutlah sebagai umatnya untuk memperingati. Intinya Maulid Nabi itu adalah bagaimana kita mengingat keteladanan-keteladanan Rasul tersebut. Realitasnya kadang kalau kita nggak menghidupkan ini di masyarakat, kita bisa lihat saja kehidupan modern sekarang ini. Berapa sering kita menyaksikan krisis keteladanan pemimpinan dalam pengasuhan, di lembaga pendidikan, di rumah tangga, hingga di panggung sosial politik. Marak kita temui praktek pengajaran yang diwarnai hardikan, cemoohan, bentakan, dah bahkan juga dengan tindakan kekerasan. Nah, penguasa juga kadang sering sibuk dengan menimbang menjalankan kewajiban mengampuni rakyatnya. Krisis moral, ketimpangan, rasa empati, serta mudahnya masyarakat tersulut emosi, ya kan, menjadi pemandangan harian. Kesabaran itu juga kadang hilang. Disinilah letaknya kita kembali menengok titik peradaban, mengangkat kembali tentang keteladanan-keteladanan Rasul itu. Sehingga tema yang kita angkat adalah bagaimana mengingat kembali keteladanan-keteladanan Rasul. Saudara-saudaraku pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, secara bahasa maulid itu ada dua perbedaan. Ada istilah menyebut maulid, ada yang sebut dengan maulud. Maulid itu mengacu pada waktu atau tempat atau peristiwa bersejarah digelarnya peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara maulud itu merujuk pada zat atau sosok bayi yang dilahirkan. Maulud yang dilahirkan. Maulid itu adalah apa peristiwa. Maulid itu adalah perayaan yang merayakan atau memperingati hari lahir itu. Lah. Sedangkan maulud sendiri itu adalah hari lahirnya seseorang, khususnya ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kita merayakan atau memperingati kehadiran sang Maulud, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Kenapa kita merayakan itu? Ya tadi tujuannya adalah untuk mengenang keteladanan-keteladanan beliau. Bahkan di dalam Al-Quran itu surat Yunus disampaikan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fadzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Kata Allah, hei Muhammad, katakanlah dengan karuniaku hendaklah falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaklah dengan itu mereka gembira. Itu juga lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini Imam Jalaluddin Asayuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain itu menjelaskan bahwa rahmat terbesar yang Allah turunkan ke bumi ini tidak lain adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam surat Anbiya, misal ayat 107, bahwa kegembiraan atas kelahiran beliau melalui peringatan maulid merupakan perintah ekspresi dari rasa syukur atas manusia yang memberikan rahmat seluruh alam. Kalau di dalam hadis itu kan juga ada, itu diriwayatkan itu oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai alasan beliau rajin puasa sunnah hari Senin itu, beliau menjawab, "Dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu yub'atsu aw unzila 'alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atas diturunkannya wahyu. Jadi Rasul sendiri gitu kan mengagungkan hari Senin itu sebagai simbol dari kelahiran beliau. Hadis ini membuktikan bahwa Rasul sendiri juga mengkhususkan dan memperingati hari lahirnya dengan melakukan amalan ibadah. Amalan ibadah. Nah, pendengar radio RRI yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau di daerah Nusantara, Indonesia, Pontianak, di beberapa tempat, ya gitu kan? Peringatan-peringatan maulid Nabi itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang isi dengan pengajian, kumpul di instansi, kumpulkan orang, pengajian akbar, dan semacamnya. Tidak lain tujuannya, yaitu dengan menyampaikan kisah-kisah keteladanan Rasul. Ada juga di kampung-kampung, pas hari rayanya itu mereka kumpul di masjid, bawa sedekah, nanti ada dari rumah ke rumah, masih sampai selama bulan Rabiul Awal ini mereka melakukan kumpul-kumpul, ngundang tetangga, ngundang saudara, begitu kan. Lalu kemudian mereka membacakan kisah-kisah Rasul, tuan rumahnya bersedekah gitu loh. Bagi sebagian mereka akan menolak, begitu kan? Bagi sebagian mereka menolak, oh ini dikatakan babel dan semacamnya. Tetapi bagi mereka yang melakukan, mereka itu mengikuti sunnah atau anjuran yang disampaikan, keutamaan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, beliau pernah memberikan pernyataan yang sangat indah. Kata beliau, man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasata'a ta'aman wa hayyan makanan wa amala wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as shadiqin. Jadi kata Imam Syafi'i itu, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, jemaah ikhwan, ya kan, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara wasana atau aman, menyediakan makanan, wahayaan, juga menyediakan tempat, ya kan, wahayaan makanan, wa amala ihsanan, juga melakukan kebaikan serta menjadi sebab atas dibacanya kisah-kisah Rasul, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama orang yang siddiqin. Ma'as siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang-orang yang jujur. Wasuhada, juga orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, juga dengan orang-orang ini. Wa kana fi jannatin na'im, kelak akan dikumpulkan di jannatun na'im. Nah, dasar tiga ini sudah cukup untuk meningkatkan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada juga itu kisah, ya kisah, karena keutamaan merayakan memperingati hari lahirnya Rasul. Kita tahulah, misal seperti paman beliau Abu Lahab itu sudah difonis oleh Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tabat, maka apa binasalah Abi Lahab itu, gitu. Dia sudah difonis neraka, ya kan? Tapi ketika setiap hari Senin Abu Lahab ini dikurangi, diringankan siksa kuburnya karena rahmat Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, beliau mendengar kabar dari budaknya yang bernama Suhaibah. Suhaibah, begitu kan, menyampaikan bahwa Siti Aminah telah melahirkan anaknya putra. Saking senengnya Abu Lahab ini, sampai Suhaibah ini oleh Abu Lahab dibebaskan menjadi budak. Atas kegembiraan itu, maka apa namanya, Abu Lahab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan siksa kubur. Lalu kemudian ada juga cerita tentang orang Badui, orang kampung lah istilahnya kan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, Rasul menyampaikan tema tentang masalah kiamat. Rasul berbicara tentang kiamat. Dia ini nyeletuk. Gitu loh. Ini hadis mutawatir ini. Turun temurun, berangkai karena dilihat oleh semua jemaah sahabat Rasul pada masa itu. Orang Badui tadi nyeletuk. Istilahnya, wah Nabi ini kok malah cerita kiamat mulu, kapan kiamat? Lalu dia ini menjeletuk gitu, mata sya'ah gitu kepada Rasul. Rasul tidak menjawab. Wakilah Rasul itu karena aroda, tidak mendengar apa, tidak menjawab karena menyelesaikan khutbahnya. Wakilah Nabi itu wa asma wa man abba, tapi tidak mendengarnya. Sampai diulang lagi dua kali itu, mata sya'ah gitu, kapan hari kiamat ini? Lalu kemudian setelah selesai, Rasul bertanya, siapa tadi nih yang tanya tentang hari kiamat? Saya Rasul, kata orang Badui itu. Lalu kemudian ditanya, kamu ini, jadi Nabi itu membalikkan pertanyaan, tanya tentang masalah kiamat gitu kan, apa modelmu untuk menghadapi hari kiamat gitu kan, apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Lalu orang Badui tadi menjawab, aku tidak memiliki bekal yang banyak Rasul, sholat saya biasa-biasa saja gitu kan, 11-12 saya dengan Bang Andre lah, ngambil ngambil wajibnya saja gitu kan, puasa biasa-biasa saja, sedekah juga nggak begitu banyak. Hanya saja Rasul, kata dia, saya punya satu modal, yaitu aku sangat mencintaimu, kata beliau. Lalu akhirnya apa? Ketika menyampaikan itu, Rasul tersenyum, dan kemudian Rasul menjawab bahwa al-mar'u ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka ada juga yang mengatakan bahwa almar'u man ahbabta, lalu dia mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Lalu ada juga harus mengatakan bahwa kana ma'i bil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Loh, senang itu, sahabat yang mendengarkan pun senang semua. Enggak pernah sesenang itu para sahabat sambil gembira. Wakilah dalam satu riwayat disampaikan. Nah, kalau Abu Bakar itu saking senangnya, dia itu berpikiran, ini hanya senang dengan Rasul. Ibadahnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan. Sedangkan saya menemani Rasul dari awal, istri diberikan, harta diberikan, begitu loh. Apalagi saya gitu loh. Lebih layak kata dia untuk masuk surga. Nah, saking senangnya itu, akhirnya Abu Bakar juga ikut berputar menari, dan itulah yang kemudian menjadi riwayat tarian sufi yang dilaksanakan oleh Jalaluddin Rumi itu. Jadi sangat banyak sekali ketika berbicara tentang masalah apa keutamaan keteladanan keteladanan Rasul itu. Di dalam berkeluarga Rasul juga tetap bercanda, dengan istrinya juga bercanda, terus kemudian juga beliau dengan para sahabat, kadang bahkan dikibulin oleh sahabat ketika dalam perjamuan, saatnya bercanda-bercanda. Ada satu tempo mereka kumpul-kumpul nih para sahabat gitu, para sahabat kumpul-kumpul lalu makan kurma, kemudian biji kurma Sayyidina Ali itu diletakkan di piring Nabi. Kemudian Nabi di roasting lah istilah sekarang. Wah, dibilang Nabi ini doyan gitu loh. Sudah cukup banyak habisnya tuh bijinya gitu. Nabi nggak tersinggung, Nabi nggak tersinggung. Malah Nabi membalas, ah ente gitu kan. Saya mah masih mending doyan segini. Sedangkan kamu sangat lahap gitu loh. Kamu itu bukan hanya makan kurmanya, tapi sak biji-bijinya kamu makan tuh piringmu bersih dengan biji-bijinya. Jadi sahabat akhirnya tersenyum semua bercanda. Jadi cukup banyak sekali tentang sejarah-sejarah Rasul. Intinya bahwa tujuan utama peringatan Maulid Nabi ini adalah memperingati kelahiran dari Rasul, mengingat keteladanan-keteladanan beliau. Nah, yang bersedekah tadi, kalau ngambil sedekah secara umum ya memang banyak begitu loh. Bahkan sedekah di rumah itu, kalau kata Imam Syafi'i, dia menolak bala dan menolak bencana dan menghilangkan binatang-binatang buas yang ada di dalam rumah itu begitu. Nah, kalau bicara kontroversi sedekah mengeluarkan makanan, sedekah ngutang, harus ngutang dan semacamnya. Nah, itu secara umum sedekah apapun, kalau dia masih ngutang, ya sedekahnya tidak nyampe sampai hutangnya itu terlunaskan. Mungkin demikian sementara dulu, Bang Andre. Semoga apa namanya mukadimah ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa mencintai dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih Bang Andre.
0: Baik Pak Ustadz, dan kami undang Anda peringkat untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yang sudah bergabung di pagi hari ini Pak Ustadz, ada dari Pak Suryono, kata assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya katanya, tadi kaitannya dengan kepemimpinan yang melayani itu Pak Ustadz. Nabi memimpin dengan penuh kasih sayang, kesederhanaan, serta keadilan tanpa memandang status sosial. Akan tetapi di zaman sekarang justru kebalikannya Pak Ustadz. Apakah ini termasuk dengan akhir zaman? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, betul. Sebagaimana nih Pak Suryono ini adalah pencinta setia Radio RRI. Setiap pagi selalu ada beliau. Saya tuh Bang Andre, kalau sebelum berangkat ya, biasanya saya sebelum jam 6 kan dah berangkat tuh ke kampus. Saya sempatkan masih buka itu untuk dapat YouTube, TV YouTube itu untuk nonton itu gitu loh. Dan rata-rata kalau nggak Bang Budiman, sementara kan Pak Fatir, oh Bang Andre mulu. Jadi biasanya orang-orang yang menyapa itu, terus Pak siapa lagi yang dari Sambas itu, saya doakan mereka ini yang setia mendengarkan dari rumah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Karena begini, sedikit saya menyimpang dari tema ya Mbak Andre. Ada istilah yang disampaikan itu oleh Pak Ulam. Hadis awak kamakol, saya lupa. Wok intinya begini, dulu suka saatan fi majlisi ilmu, dudukmu sebentar saja, saatan sebentar saja fi majlisi ilmi, di dalam majlis keilmuan gitu kan, majlis keilmuan, lam taktub fihi harfan, tidak sempat menulis satu huruf, walam tamusa bihi qalaman, dan tidak sempat menulis tidak sempat memegang pulpen gitu kan, afdalu min alfi raka'ah, pahalanya, keutamaan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah mutlak. Jadi kita ini kalau 1 jam ya Bang Andre mengambil dari ini sudah banyak sekali keutamaannya begitu loh, niat ibadah. Makanya para pendengar saya doakan, termasuk teman-teman kru yang udah habis subuh langsung berangkat, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan dalam kehidupannya, urusannya dilancarkan. Baik,
0: Amin.
1: kembali kepada tema. Tema tentang masalah kepemimpinan. Iya, Rasul tidak minta dilayani. Rasul malah melayani. Rasul dalam hal-hal tertentu beliau datang sendiri. Dia melakukan sendiri. Beliau di dalam pemerintahan juga sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam tapuk kepemimpinan beliau juga memberikan apa istilahnya kebijakan itu melalui musyawarah. Tidak serta-merta semuanya diambil atas kemauan Nabi. Perang Uhud misal, kenapa dia harus ikut strategi itu? Itu karena mengikuti pendapat usulan dari sahabat Abdullah bin Sabah. Nah, terus kemudian perang Khandaq yang menggali parit misalnya, itu dari seorang pemuda dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Terus tentang masalah tawanan perang Badar, apakah dia mau ditebus atau dilepas, Rasul mengambil usulan dari Abu Bakar. Jadi mereka kita tahan, dan mereka tawanan ini suruh ngajarkan baca tulis kepada umat Islam. Nanti ketika syukur mereka bisa masuk Islam, kalau bisa nanti umat Islam sudah bisa baca, baru kita bebaskan. Jadi itu salah satu kebijakan-kebijakan Rasul. Rasul tidak pernah juga langsung dengan istilah memerintah-memerintah. Nah, dan Rasul juga bergaul dengan para sahabat itu. Bergaul, bahkan Rasul seorang pemimpin pun tadi bisa berjanda dengan sahabatnya. Lalu ada juga kisah misalnya tentang bagaimana keteladanan Rasul itu. Beliau seorang pemimpin. Ada seorang pengemis Yahudi tua di Madinah. Pengemis ini setiap hari selalu mengumpat Nabi gitu, memfitnah Nabi dengan mengatakan jangan dekati Nabi Muhammad, dia gila, dia pembohong, dia tukang sihir begitu. Nah, ini dikisahkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar oleh Aisyah. Ketika Nabi itu wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa kebiasaan Rasul yang belum kami ketahui dan kami kerjakan? Lalu Aisyah menjawab bahwa Nabi itu tiap pagi pergi ke pasar dan dia menyuapi seorang nenek-nenek yang buta. Akhirnya Abu Bakar itu ingin melanjutkan kebiasaan Rasul selama hidupnya itu. Ternyata setelah dia nyampe pasar, ternyata ketahui bahwa perempuan yang buta tadi itu selalu jangan dekati Muhammad, dia orang gila, dia pembohong, dia tukang sihir, begitu loh. Akhirnya siapa Abu Bakar ini nggak betah, lalu dia menyuapi itu dengan rasa kasar, menyuapi dengan cara kasar. Si nenek tadi kaget, gitu loh, kaget. Loh, siapa kamu? Lalu Abu Bakar pun menyampaikan bahwa aku ini adalah orang yang biasa menyuapi kamu. Bukan, orang yang menyuapi aku itu penuh dengan lemah lembut sambil ngajak aku ngobrol gitu. Akhirnya Abu Bakar menangis. Ya Allah, Rasul dengan orang yang mendolimi beliau pun masih berbuat baik, masih berlemah lembut. Nangis Abu Bakar. Lalu disampaikanlah bahwa aku ini adalah Abu Bakar, orang yang biasa menyuapi kamu tiap pagi itu adalah Muhammad dan beliau sekarang sudah wafat. Seketika itu pengemis Yahudi tadi menangis terisak-isak dan bersyahadat masuk Islam. Ini adalah contoh keteladanan Rasul. Dalam pemimpin ketika tersinggung sedikit nggak langsung dia main kriminalisasi dan semacam. Lah, sama juga dengan beberapa dunia pendidikan misalnya. Beberapa dunia pendidikan. Kadang saya berpikir begini loh. Coba kita lihat. Nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul ya Bang Ade, betapa kayanya beliau itu dengan Siti Khadijah itu. Saudagar loh. Konglomerat loh. Bukan lagi CEO-nya itu gitu loh. Jadi itu klan nomor satu di negara Daksia itu. Iya, tapi ketika rasul menerima risalah, ketika beliau menerima perintah untuk mensiarkan Islam, maka harta benda beliau kan habis gitu kan. Sampai wafatnya Siti Khadijah itu wafat dengan keadaan kesederhanaan gitu. Lah, itu dikorbankan oleh Nabi hartanya dari kaya untuk syiar Islam. Para sahabat juga menghabiskan harta-hartanya. Nah, sekarang beda kan Bang Andre? Sekarang orang miskin punya modal nikah, punya modal ilmu, modal lobby, kan begitu? Baik lobby pemerintahan atau lobby masyarakat, modal proposal, berlomba-lomba mengatasnamakan syiar Islam. Nah, berkedok agama lah. Mohon maaf, tidak semua, saya tidak menggeneralisir ya. Ada beberapa, misal lembaga pendidikan, ya kan, awalnya mendirikan tanah, tanah apa namanya, minta nawar ke orang, yuk tanahnya diwakafkan, udah diwakafkan. Setelah itu apa yang terjadi? Minta sumbangan sana sini, dibebankan kepada orang tua santrinya dan semacamnya kan, dengan proposal dan semacamnya. Nanti seketika banyak pemerintah yang diincar, dana bantuan pesantren kah atau dana bos sekolah kah dan semacamnya, begitu loh. Sehingga berlomba-lomba lah mereka mendirikan pendidikan gitu loh. Nah, itu kadang yang siar-siar tadi ya, ala kulli hal terkait dengan akomodasi misalkan. Oh, seorang yang katanya pendakwa, oh, dia harus mengenakan manajemen, harus minta tarif sekian-sekian misalnya. Nah, inilah betul kata Pak Suryadi tadi. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Banyak orang itu melakukan aktivitas dengan sakralisasi agama. Nah, banyak itu dalam ilmu sosial itu dikatakan demikian untuk menguatkan misinya dia. Gitu kan, untuk mencapaikan misinya dia, maka jampi-jampinya itu adalah ayat dan sakralisasi agama itu, Bang Andre. Jadi dia diindoktrin gitu loh. Orang itu didoktrin dengan apa? Agama, dengan ayat, dengan hadis dan semacamnya. Padahal motif ya berbeda begitu. Itu Bang Andre.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Suryono udah bergabung di pagi hari ini. Dan lanjut kembali Pak Ustadz, ini ada dari Mak Anjang Siti yang udah bergabung. Kita coba sapa dulu.
1: Alhamdulillah. Iya, siapa? Kangen saya dengan beliau nih.
0: Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mak Anjang.
2: Pagi juga Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Mak Anjang.
2: Selamat berjumpa Pak Ustadz sama tidak bergabung manjang.
1: Itulah sebulan ini saya tunggu-tunggu ini sampai minggu keempat, mana mama saya.
2: Tidak kebagian waktunya.
0: Tidak kebagian.
1: Oh, tidak kebagian.
2: Manjang cuma minta uraikan aja sedikit, mungkin di luar tema kali ini ya.
0: Ya, silakan manjang.
2: Manjang memang biasa gak, apa membaca terjemah ini bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang berbuat baik, berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan minta uraikan itu aja, Pak Ustadz ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silahkan.
1: Iya, kadang apa ya, kalau tidak dibacakan teks Arabnya itu agak sulit juga untuk menafsirkan untuk menafsirkan itu apakah ayat atau
0: ayat.
1: Hadis itu. Iya, karena begini, man tata

yang berbuat baik, maka sesungguhnya ia berpedang kepada buhul tali yang kokoh. Dan apa bahayanya? Dan hanya kepada Allah, kan gitu kan? Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Nah, ini sebenarnya bagian dari surat Al-Luqman ayat 22. Yang juga di situ, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Nah, ini dalam tafsirannya menyerahkan diri itu manjang. Menurut para ulama tafsir, maknanya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah, kedudukan, dan kepasrahan dirinya kepada Allah semata-mata. Bukan karena unsur riya. Bukan karena unsur sekutu. Unsur riya itu menyerahkan diri, memberikan sesuatu, entah ibadah, nah, dan semacamnya. Menyerahkan diri itu kalau di dalam sholat itu, Bang Ante, itu sama dengan kita mengatakan sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbalat adzan lillahi ta'ala. Lah lillahi ta'ala itu karena Allah, begitu loh istilahnya. Lalu kemudian bukan karena ingin dipuji atau karena memberikan sedekah hanya tujuannya untuk apa ya, wasilah sekutu, istilahnya menyekutukan musyrik kepada Allah gitu kan. Nah, bukan itu. Jadi kata mufasir, yang menyerahkan diri kepada Allah itu adalah bentuk kepasrahan kita atas segala ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, yang tadi wahwa muhsinun, begitu kan, wahwa muhsinun ini bermakna fakodis tamsa kabil ma'ruf, gitu kan. Ini maknanya adalah mengikuti syariat dalam arti mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat baik. Nah, gitu kan, baru yang dianggap baik dan diterima jika dilakukan dengan ikhlas serta dengan cara benar sesuai tuntunan Rasul. Jadi ibadah itu tidak hanya sesuai tontonan, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan. Agama itu bukan tontonan, tapi adalah tuntunan, ada koridor-koridornya. Lalu tadi yang terakhir, makna dari maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Itu maksudnya, menurut para ulama, kiasan dari ikatan iman dan kalimat tauhid. La ilaha illallah yang sangat kuat, yang menjamin keselamatan pelakunya agar tidak tergelincir ke dalam kesesatan maupun azab Allah. Jadi makanya jangan sepelekan kalau saya bicara lagi. Ini dikatakan peganglah bukhul yang kuat itu, la, yaitu la ilaha illallah. Jangan sepelekan la ilaha illallah loh. Saya, Bang Andre, kita nih yang udah dewasa nih, dari kecil baru lahir udah la ilaha illallah. Keluar saja kita munafik, gitu kan, ingkar dengan la ilaha illallah. Murtad kita, neraka kita. Tapi ada orang tua, misal usia 60 tahun. Iya kan, yang dari awalnya dia sudah murtad, sudah tidak Islam. Tetapi ketika dia membacakan syahadat, la ilaha illallah di usia 60 tahun itu, tak lama kemudian dia meninggal, dia surga loh. Jadi jangan sepelekan la ilaha illallah, maka dikatakan bahwa siapa orang yang meninggal itu dan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Oleh karenanya tafsir singkat dari tadi itu sebenarnya manjang, ayat itu turun ini kan surat Al-Baqarah ayat 112 ya kalau nggak salah. Seingat saya itu tafsirannya adalah turunnya ayat itu untuk
atau sebagai bantahan.

0: mengklaim sepihak kaum Yahudi dan Nasrani yang merasa hanya golongan mereka saja yang masuk surga, serta meluruskan bahwa kunci surga itu bukanlah klaim identitas kelompok. Sekali lagi, pintu surga itu klaim bukan apa namanya identitas kelompok, melainkan kualitas iman dan amal. Jadi jaminan Allah, barang siapa yang ikhlas karena Allah dari ya kan lillahi ta'ala tadi dan berbuat baik, dipastikan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi mereka diberikan keamanan mutlak oleh Allah. Mereka itu apa artinya? Dijamin. Jadi sehingga tidak khawatir dengan orang yang merasa. Begini loh, terakhir saya sampaikan Bang Andre. Kemarin kan kita 17-an ya Bang Andre. Atau ketika kita apel itu. Pasti biasanya kalau anak-anak, kalau pramuka lah kemarin juga. Pasti kan ada kelompok-kelompok itu. Ada pemimpin yang untuk menyiapkan barisan kan? Atau ketika MTQ kemarin itu kontingin-kontingin itu kan mereka baris dulu tuh upacara kan, oh ini kontinginnya dari Mempawa, ini kontingin Pontianak, ini kontingin Bunguraya, ini kontingin Sintang. Pasti dari setiap kontinginnya itu ada ketua kelompoknya, betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Betul. Nah, disitulah Imam Madhab itu berfungsi Bang Andre. Kelak di Padang Mahsyar kita itu akan berdiri di belakang siapa? Nah gitu. Kalau di belakang kita bermadzhabkan Syafi'i, maka kita ada di barisannya Imam Syafi'i. Di belakang Imam Syafi'i nanti ada kelompok-kelompok lagi, guru-guru kita itu. Gitu loh. Nah, guru-guru kita makanya yang ke dalam keilmuan keagamaan, ilmu keagamaan itu harus bersanad, harus nyambung gitu loh. Karena nanti ya kita mau ikut siapa dari guru-guru kita, guru sampai siapa imamnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke siapa? Nah, nanti undingnya adalah pemimpin apa istilahnya, pemimpin komandan upacara ya. Nah, komandan upacara itulah Rasulullah yang kemudian dia melaporkan kepada pimpinan upacara. Siapa nanti pimpinan upacara? Allah. Jadi Nabi Muhammad itu yang akan menyampaikan kepada Allah dan memintakan syafaatnya. Jadi kita minta benderanya di siapa nanti di belakang. Nah, sehingga nah, tadi tidak bisa klaim surga itu milik saya, klaim surga itu milik siapa. Intinya selama dia bersyahadat, tidak musyrik, dia pasti surga. Dia tinggal tunggu antriannya saja, lebih duluan siapa masuk surganya. Apakah dia surganya pakai gelinding, pakai telur, atau naik sapi. Betul, itu beda-beda. Mungkin demikian Bang Andre.
1: Baik Pak Ustadz, ini karena sudah sangat dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini Pak Ustadz, mungkin tadi jadi penutup ya Pak Ustadz ya, untuk jumpa kita kali ini Pak Ustadz. Atau mungkin ada sedikit penutup dari Pak Ustadz terkait dengan tema
0: Boleh,
1: kita.
0: iya. Boleh, bahwa intinya jangan dikontroversikan setiap ada peringatan kayak gini. Pokoknya salah di dalam Islam itu, selama itu tradisi tidak bertentangan dengan syariat dan mengundang kemaslahatan dan diakui oleh masyarakat, maka itu akan menjadi al-adah muhakkamah. Yang dilihat di sini adalah hikmah dari keteladanan Rasul itu adalah bagaimana kita mencontoh keteladanan, mengkaji keteladanan kepribadian Rasul itu sendiri. Dengan demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Mungkin demikian Ban Andra yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri
1: Amin.
0: dan untuk semuanya. Salah dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan Bang Andre sehat selalu, lancar
1: Amin.
0: selalu, dan
1: Amin.
0: sepatunya juga cepat laku.
1: Baik. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah dipromoin di sini ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu, dan juga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya Pak Ustadz ya. Dan salah hilaf mungkin itu dari kita, dan tentunya semua yang hal-hal yang baik datangnya dari Allah. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan meningkatkan iman dan takwa kita di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda mungkin terlewat, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob pelopor PKU Polres Kuburaya tangani karhutlah di Kalbar.
2: Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Emrian Ardianto Daniel Edgar Martino tampil impresif dengan kemenangan 2 set langsung babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge.
3: Beberapa kali mendapatkan lucky ball ya, beberapa kali kena net terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating tulus main PD ya, jadi main apa aja.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personil yang terdiri dari 20 personil Brimob Polda Bali dan 40 personil dari Mako Brimob Pelopor. Penambahan 60 personil BKO ini dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Selasa petang. Berikut kita simak laporannya.
1: Kedatangan 60 personel BKO Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, puluhan personel itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
2: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 personil, mana mereka berasal dari Mako Brimob Pelopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
1: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pangkalan TNI AU Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kita simak laporannya.
1: Dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan. Upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono mengatakan, dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara.
3: Kemudian yang lainnya adalah kekuatan untuk dari BNPB yang sudah tersebar, salah satunya adalah di Ketapang, karena Ketapang persentase tingkat kebakarannya atau kepercayaan untuk khususnya sangat tinggi sekali, dan memang panas cukup tinggi, sehingga kita dari Satgas Udara menggeser satu pesawat water bombing MI-17 dan satu pesawat untuk melaksanakan air patrol. Itu atas koordinasi dengan BNPB dalam hal ini dan juga dari seluruh stakeholder.
1: Dan Lanut menjelaskan melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara, TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Dan Lanut menegaskan, komitmen ini menjadi bagian dari pengabdian TNI AU untuk menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, dan kelestarian wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama BPBD, Brimob Polda Kalbar, Polres Kuburaya, dan relawan pemadam api di Kompleks Surya Kencana, Jalan Unodadi 2, Kecamatan Sungai Raya. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga Kompleks Surya Kencana, Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin malam membuat Bupati Kuburaya Sujiwo turut berjibaku bersama TNI Polri, BPBD, dan puluhan relawan pemadam melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Bupati Sujiwo mengatakan selama penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait lainnya berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah ini. Sebagai kepala daerah, setiap saat Sujiwo terus membangun komunikasi bersama Forkopimda untuk bersama-sama dengan bahu-membahu menangani karhutla yang saat ini masih terjadi. Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Sujiwo berpesan kepada warga Kuburaya, mohon doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan.
4: Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengendalikan yang ada di Wonodadi. Ini kita rehat sebentar sambil menunggu pengisian mobil tangki karena memang tidak ada sumber air. Pesan saya kepada seluruh relawan untuk terus semangat, jaga kesehatan, dan pesan saya juga kepada publik, kepada masyarakat, mohon doanya.
1: Sementara itu, staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, menuturkan api mulai muncul di wilayah ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, api yang berasal dari belakang pemukiman warga terus menjalar dan membakar hutan yang berada di belakang komplek.
5: Untuk saat ini karena memang api ini terus membakar nih, karena kita hanya melokalisir yang untuk mendekati rumah warga kurang lebih 3 hektaran lah, Bang. 3 hektaran luas yang terbakar. Tapi untuk pastinya kita belum bisa menghitung karena pemadaman ini terus dilakukan sehingga api benar-benar padam, belum bisa kita untuk menghitung pastinya.
1: Menurut Beni, besarnya hembusan angin di lokasi kebakaran diperkirakan lahan yang terbakar seluas 3 hektar. Beni menjelaskan, proses pemadaman karhutla di Jalan Wonodadi 2 ini, BPBD Kuburaya mendapatkan bantuan belasan mobil damkar, baik pemerintah maupun swasta dari Kota Pontianak dan Kuburaya. Sehingga dalam tempo kurang dari 6 jam, karhutla di lokasi ini dapat dipadamkan sehingga tidak mendekati pemukiman penduduk. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pencabutan aturan pembukaan lahan dinilai belum menyentuh akar persoalan dari karhutla dan beresiko mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan yang dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla. Sekretaris DAD Kota Pontianak, Bambang, menilai pencabutan aturan tersebut justru berpotensi mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat yang telah menjalankan sistem ladang berpindah secara turun-temurun.
6: Saya, Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan mengecam keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat Dayak sangat mendukung kearifan lokal, jangan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Jadi kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
1: Bambang mengatakan pembakaran yang dilakukan secara terkendali selama ini untuk menghasilkan abu yang menyuburkan tanah dengan membuat batas lahan dan memperhatikan arah angin. Ia khawatir pencabutan perda justru memicu kriminalisasi petani tradisional, mengganggu ketahanan pangan, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya menilai akar persoalan karhutla perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan membedakan praktek ladang tradisional dan pembukaan lahan untuk kepentingan komersial.
7: Jadi, senada dengan apa yang disampaikan oleh di adik kota Pontianak, saya mengatakan bahwa pencabutan perda tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat adat ke depannya. Kita bisa mendapatkan yang namanya kerawanan pangan ya. Dari sisi lain lagi bahwa ada kemungkinan terjadi kriminalisasi ke depan pada petani. Dan sebenarnya kalau kita pandang kearifan lokal soal menanam padi dengan cara seperti ini, sudah lama, sudah ratusan tahun lalu ada itu, dan tidak pernah terjadi itu soal-soal seperti ini. Sekarang justru yang kita tahu bahwa para peladang itu semakin sedikit jumlahnya, tapi kebakaran semakin besar. Itu harus kita cermati apa penyebabnya dan tidak bisa serta-merta kemudian kita melakukan pencabutan perda seperti itu.
1: Menurutnya, tradisi menanam padi dengan cara tersebut sudah berlangsung ratusan tahun. Tetapi kebakaran saat ini justru semakin besar ketika jumlah peladang semakin sedikit. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Upaya mempersiapkan anak untuk berhadapan dengan hukum kembali ke tengah masyarakat terus dilakukan. PKBI Kalimantan Barat bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah menggelar sosialisasi reintegrasi sosial bagi anak di LPKA dengan menekankan pemulihan kondisi sosial, mental, dan emosional anak.
2: Kegiatan sosialisasi reintegrasi sosial bagi anak di LPKA yang melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, bertujuan mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan masa pembinaan. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Barat, Sudi Harisman, menjelaskan, selain memulihkan kondisi mental dan emosional, reintegrasi juga diarahkan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak serta membangun kembali rasa percaya diri. Anak juga didorong untuk kembali bersekolah dan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat.
3: Dalam kegiatan tersebut, kita ada tujuan utamanya adalah bagaimana untuk memulihkan fungsi sosial, mental, dan emosional anak. Terus bagaimana menghilangkan stigma ataupun label jahat dari lingkungan, serta membangun kembali rasa percaya diri anak dan memastikan anak kembali sekolah ataupun bisa terlibat dan terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat.
2: Sudi Harisman menambahkan, ke depan PKBI Kalbar berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan dinas dan OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dalam proses reintegrasi anak berhadapan dengan hukum. Melalui koordinasi lintas sektor, proses reintegrasi diharapkan tidak berhenti setelah anak keluar dari LPKA, tetapi berlanjut melalui dukungan keluarga, pendidikan, pemerintah, dan lingkungan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Lanjutan babak 64 besar Polytron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Emrian Ardianto dan Daniel Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Kita simak laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto, Daniel Edgar Marvino, berhasil menumbangkan pasangan sesama merah putih, Bagir Adinoto, Raid Nabil Setiawan, pada babak 64 besar Polytron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian Daniel menang 2 set langsung, 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
5: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik terus, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net, terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating tulus main PD ya, jadi main apa aja masuk.
4: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Landak, Sambas, Singkawang, Mempawah, Kapuas Hulu, dan Pontianak. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat udara kabur, akibat dari adanya kabut asap. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.970 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Anda.
1: Baik, terima kasih Fitri. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak Sintang sama Sanggau. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, di pagi hari ini Andre coba sapa dulu di Sintang ada Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
3: Ya, selamat pagi rekan Andre dan rekan-rekan semuanya.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini?
3: Di Sintang pagi ini tadi malam memang sempat diguyur hujan juga, cuman memang tidak menyeluruh dan khususnya di Sintang ya, di RRI sini memang memang tadi malam sempat gerimis saja Andre. Dan untuk pagi ini kondisinya memang ini nggak tahu ya, ini mendung biasa atau karena kabut asap juga, ini cukup pekat juga pagi ini. Dan untuk aktivitas pagi ini di wilayah Jalan Yese Upang Urai sendiri memang cukup lengang juga Andre.
2: Baik, terima kasih gambaran dari Sintang Yeptro. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
4: Selamat pagi Andre, rekan.
2: Ya, kalau di Sanggau bagaimana kondisi pagi hari ini Okrin?
4: Sanggau pagi ini tampak mendung, sedikit gerimis dan masih tampak kabut ya. Meskipun kemarin sempat ada hujan, khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, intensitasnya juga sedang ya, dan juga durasinya cukup lama. Namun kondisi kabut masih cukup pekat pagi ini.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
5: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas ini berawan atau mendung gitu ya, karena di malam sempat ini juga ya, sempat mendung cukup gelap, tapi tidak jadi hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup lengang, berhubung hari ini juga sudah diterapkan juga untuk belajar dari rumah untuk anak-anak sekolah, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas L. Kalau dari Pontianak juga kemarin sempat diguyur hujan di siang hari gitu ya, tapi durasi waktunya itu tidak lama gitu ya. Dan untuk intensitasnya cukup lebat untuk kemarin ya sebenarnya ya. Dan walaupun memang tidak merata di seluruh wilayah kota Pontianak nih ya, hanya di beberapa ruas jalan atau mungkin kalau kemarin sempat terpantau itu di RRI, kawasan RRI Pontianak ini di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Simpang Patimura, dan kemarin juga sempat melihat itu tidak sampai ke daerah-daerah lainnya ya, bahkan sampai di wilayah Kota Baru dan lain sebagainya juga tidak terkena guyuran hujan gitu ya. Tapi kita berharap semoga Mungkin juga ini kaitannya dengan operasi modifikasi cuaca gitu ya. Ya, semoga kita berharap dengan hal-hal seperti ini nantinya bisa merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan. Baik, dan kita coba update dulu untuk informasi di pagi hari ini. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Polres Kuburaya yang mendapatkan penambahan 60 personil yang terdiri dari 20 personil Brimopolda Bali, kemudian 40 personil dari Mako Brimob Pelopor. Dan penerimaan 60 personil BKO ini dalam apel penerimaan di halaman Polsek Sungai Raya, Desa Libung, Kecamatan Sungai Raya pada Selasa petang. Dan mereka ini nantinya akan ditugaskan untuk membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Dan Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Akta Divia yang mengatakan bahwa puluhan personil ini merupakan bagian dari Ops Aman Nusa, dan kehadiran mereka ini memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres juga menambahkan bahwa kehadiran personil BKO ini menjadi dukungan penting untuk jajaran di lapangan. Personil ini nantinya akan bergerak bersama dengan anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan. Dan Kapolres juga mengatakan bahwa 60 personil BKO ini akan dibagi menjadi 4 regu, di mana penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kawasan atau kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personil nantinya akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan juga Polsek Sungai Kakap. Kapolres juga menjelaskan bahwa personil ini menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla, namun petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser, kita ke wilayah lainnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan hadapi karhutla, Polres Sambas dapat tambahan kekuatan dari Brimob Mabes Polri. Seperti apa informasinya El, silakan.
5: Dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti berkaitan dengan tambahan personel kemudian dari Brimob Mabes Polri. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengapresiasi kedatangan dari personel Brimob Mabes Polri ke wilayah hukum Polres Sambas. Personel tersebut ini dikerahkan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Sambas. AKBP Sani Handitio ini juga mengatakan kehadiran personel Brimob Mabes Polri ini menjadi tambahan kekuatan bagi Polres Sambas dalam menghadapi potensi ataupun juga kejadian karhutla. Tambahan personel ini diharapkan nantinya dapat memperkuat penanganan di lapangan, terutama dalam upaya pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan di lokasi kebakaran. Lebih lanjut dia ini juga menyatakan untuk penanganan karhutla ini memang memerlukan sinergi antara Polri, TNI, kemudian juga pemerintah daerah, instansi terkait, serta juga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, upaya penanggulangan karhutla diharapkan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efektif, sekaligus juga mengurangi dampak terhadap masyarakat ataupun juga lingkungan. Lebih lanjut, Kapolres Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka ataupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat ini juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering dan kemarau karena risiko karhutla semakin tinggi, serta tentunya bersama-sama mencegah kebakaran demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan strategi Satgas Penanganan Karhutla Sanggau ini siasati keterbatasan anggaran. Seperti apa informasinya Okrin, silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau yang memang terbatas ya, tidak lantas membuat pemerintah kabupaten setempat menyerah. Ya, berbagai strategi pun dilakukan, salah satunya melibatkan pihak swasta di Kabupaten Sanggau, dan tidak hanya diminta wajib untuk menjaga lahan konsesinya. Wakil Bupati Sanggau juga meminta pihak perusahaan bersedia membantu masyarakat dalam menangani karhutla yang terjadi di sekitar lahan konsesi mereka. Dan dikatakan peran swasta ini sangat dibutuhkan, termasuk untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak karhutla itu sendiri. Meski anggaran terbatas, lanjut Susana Harpena, ia meminta kesiapan dari Satgas diperkuat, dan ia meminta para petugas siap untuk memperbaiki bila sigap untuk memperbaiki ya, bila terdapat peralatan yang memang rusak, segera diperbaiki. Dan untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat juga agar masyarakat bijak dalam menyikapi musim kemarau yang panjang di 2026 ini. Andre.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan kabut asap yang makin pekat di Sdikbud Sintang. Lanjutkan belajar dari rumah. Silakan. Yeptro.
3: Ya, baik rekan Andre, di mana kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang ya, ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah atau BDR bagi siswa TK SD dan SMP sederajat. Kepala Disdikbud Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan menurutnya, memang keselamatan dan kesehatan peserta didik ini menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan. Roni juga mengatakan Disdikbud Sintang sebelumnya telah dua kali menerapkan BDR dari pelaksana tersebut. Pihaknya juga melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa juga akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik. Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bundo, janca main TikTok darui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kembali pendengar masih bersama kami di Pro Satu RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut bantu padamkan karhutla di Jalan Wonodadi 2. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini. Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama dengan BPBD, Brimopolda Kalbar, kemudian Polres Kuburaya dan juga relawan pemadam di Komplek Surya Kencana di Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin malam. Dan kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga di Komplek Surya Kencana Jalan Wonodadi 2 tersebut terjadi pada Selasa malam yang membuat Bupati Kuburaya Sujiwo itu turut berjibaku bersama dengan TNI Polri, kemudian BPBD dan juga puluhan relawan pemadam yang melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Dan Bupati Sujiwo juga mengatakan bahwa selama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir ini, pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah tersebut. Dan Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Selain itu dirinya juga berpesan kepada warga di Kuburaya untuk doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan. Dan sementara itu staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, menuturkan bahwa proses pemadaman karhutla di Jalan Wonodadi 2 ini BPBD Kuburaya mendapatkan bantuan belasan mobil damkar baik dari pemerintah maupun swasta dari kota Pontianak dan juga Kuburaya sehingga dalam tempo kurang dari 6 jam karhutla di lokasi tersebut dapat dipadamkan dan tidak mendekati pemukiman penduduk. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak terkait dengan ancaman karhutla yang meningkat, Sambas perkuat kesiapsiagaan. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi berikutnya dari Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat langkah penanganan dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bupati Sambas Satono memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur terkait untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhutla. Bupati Sambas Satono menyatakan untuk penanganan karhutla ini harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tapi juga melalui pencegahan dan kesiapsiagaan.
2: Ya, menjadi
1: dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Bupati Sambas Satono mengatakan untuk pemerintah daerah akan mendorong pembentukan posko sebagai pusat koordinasi karhutla dan posko tersebut itu diharapkan dapat mempercepat komunikasi antar instansi kemudian

0: khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, ini juga dinilai penting dalam menekan munculnya titik api. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terkait dengan TNI terjunkan ratusan prajurit padamkan karhutla di Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre. Kodim 1204 Sanggau menyiapkan kekuatan personil untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah status tanggap darurat karhutla. Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar, mengatakan total 200 personil disiapkan melalui kekuatan Kodim dan dukungan personil bawah kendali operasi BKO dari satuan lain. Dari total tersebut, sebanyak 100 personil Kodim ini disiapkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan diantaranya 50 personil disebar di 15 kecamatan, sementara 50 personil lagi bersiaga di kota Sanggau. Dan kekuatan tersebut, Abdul Aziz menambahkan, juga diperkuat dengan tambahan 100 personil BKO dari batalion. Dukungan tersebut disiapkan untuk menambah kemampuan personil ketika terjadi kebakaran yang membutuhkan pengerahan lebih besar. Kemudian pengarahan personil juga dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari 15 kecamatan. Babinsa di masing-masing wilayah juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Dan menurut Abdul Aziz, personil TNI tidak hanya difokuskan pada pemadaman ketika api sudah membesar. Ia menilai kekuatan di lapangan juga perlu terus diarahkan untuk melakukan patroli, kemudian sosialisasi dan juga pencegahan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal atau lebih dini. Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, kita ke Sintang. Bupati Kapuas Hulu minta penanganan karhutla tak rugikan peladang. Seperti apa informasinya? Yaptro, silakan.
3: Ya baik rekan Andre, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilakukan secara tegas, menyeluruh dan keadilan. Upaya menjaga lingkungan juga dinilai memang harus berjalan beriringan ya dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada perladang tradisional. Sikap tersebut juga disampaikan menyusul munculnya wacana evaluasi terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Fransiskus Dian juga menilai pemerintah perlu membedakan aktivitas perladangan tradisional yang dilakukan secara terbatas dan terkendali dengan pembakaran liar yang mengakibatkan kebakaran meluas. Dan menurutnya masyarakat adat telah menjalankan tradisi perladang secara turun-temurun dan tradisi tersebut tetap harus menyesuaikan diri dengan ketentuan mengenai batas luas lahan, lokasi pembakaran, waktu pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan oleh pemerintah desa dan aparat terkait. Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Yeptro untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita berharap tentunya ini ya, rekan-rekan semuanya, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat semoga terus berangsur baik, dan kita berharap hujan juga terus turun ya di beberapa waktu ke depan ini ya rekan-rekan ya.
2: Amin amin. Memang Andre, kondisi yang cukup pekat ya terkait dengan kabut asap ini juga bisa menyebabkan berbagai macam ya ISPA lain sebagainya, terutama untuk anak-anak dan lansia ini lebih rentan terkena ya.
1: Ya betul sekali. Ya kita berharap ini tidak berkepanjangan dan tidak terulang lagi mungkin di tahun yang akan datang ya rekan-rekan ya.
2: Amin amin.
1: Amin. Ya, baik. Karena kita ketahui bahwa tadi juga sempat melihat postingan dari beberapa teman juga, ini ada pantauan dari drone juga bahwa langit di kota Pontianak terlihat sangat putih sekali untuk di pagi hari ini rekan-rekan ya. Baik, nah ya semoga ini bukan menjadi hal yang berkepanjangan dan kita berharap juga segera dapat penanganan lebih lanjut tentunya ya. Untuk oknum-oknum yang juga melakukan, segera mendapatkan hal yang setimpal ya, atau pertanggungjawabannya dari orang tersebut atau oknum tersebut.
2: Baik. Dan segera sadar ya Andre ya.
1: Betul sekali.
2: Dampaknya ini meluas.
1: Betul.
2: Semua karena, masyarakat terdampak.
1: Bukan hanya

0: Menguntungkan satu dua orang saja, tapi merugikan banyak atau ribuan orang di Kalimantan Barat ini ya. Oke, so, baik. Sekali lagi terima kasih El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga Yeptro yang ada di Sintang, terima kasih Yeptro.
3: Terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Dan sekali lagi mungkin Anda yang terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.